0: magister hingga doktoral.
1: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja setahun setengah.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
3: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
5: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
3: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
7: Ini sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp. Beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM.
6: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
8: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi

0: meningkat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
1: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widyas Cahyono melaporkan selengkapnya.
3: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
4: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama 1/4 abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
3: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
4: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
5: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jendela festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
4: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
7: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
6: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
8: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia tuh udah tua dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
6: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
9: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
10: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
9: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
11: Jadi 2.000.
9: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
10: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
12: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
13: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
12: Dalam kunjungan ini,
13: dari Jakarta, Rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Exato. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasinya terkait perjalanan dan dinamika Piala

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Nasrullah Alwi, menemani Anda di Bogor pagi ini, spesial akhir pekan ya, hari ini Minggu 12 Juli 2026, saudara. Dan baru saja kita simak warta berita sentral bersama Pro 3, yang sebelumnya juga kami siarkan secara langsung ya, laga semifinal Piala Dunia 2026 di mana Inggris kalahkan Norwegia 2-1 lewat extra time di perempat final Piala Dunia 2026 dan Jude Bellingham menjadi bintang kemenangan Inggris lewat 2 golnya, saudara. Dan Inggris bakal berhadapan dengan pemenang Argentina versus Swiss di semifinal yang tentu akan kami siarkan secara langsung bersama Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Namun sebelum ke laga tersebut, kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini untuk hadir sesaat lagi kami sampaikan dalam warta berita RRI sepekan untuk hadir di Bogor pagi ini.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Sebetulnya supaya diberhentikan dengan tidak hormat, tapi mereka belum berani kalau belum ada langkah-langkah untuk tindakan hukum.
2: Rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang Bogor Kabupaten dengan hasil 74 kg emas batangan.
3: Kita akan melakukan pengandangan atau angkot tersebut kita akan jadikan barang bukti sampai proses untuk plat hitam.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 12 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah informasi selengkapnya. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai perkembangan kasus penyalahgunaan wewenang di mana Oknum Satpol PP Kota Bogor telah menggadaikan surat keputusan SK pengangkatan pegawai milik 14 bawahannya. Sementara itu, pengacara kasus tersebut mengaku telah menemukan fakta baru dalam gugatannya. Selengkapnya kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
4: Kasusnya sudah publis, ya, jangan dilama-lamain, nanti jadi kemana-mana nanti apanya beritanya.
5: Dugaan penipuan terkait penggadaian surat keputusan SK terhadap 14 anggota Satpol PP Kota Bogor resmi dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum LBH bersama Adil Sejahtera ke Polresta Bogor Kota. Pelaporan tersebut dilakukan setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme somasi tidak menghasilkan penyelesaian. Pengacara LBH bersama Adil Sejahtera Osner Johnson Sianipar menyampaikan bahwa pihaknya menilai terdapat unsur dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Menurutnya laporan yang diajukan mengarah pada dugaan penipuan dan penggelapan dengan persangkaan pasal berlapis terhadap oknum yang diduga menggadaikan SK milik 14 anggota Satpol PP Kota Bogor. Pihaknya menjelaskan dasar pelaporan mengacu pada ketentuan KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ia menambahkan, penerapan pasal lain masih dimungkinkan apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian ditemukan fakta hukum yang mendukung adanya tindak pidana lain.
4: Jelas ada niatan untuk melakukan penipuan, bujuk rayunya ada, ya penggelapannya ada, kan? Nah, unsur-unsurnya kan itu. Jadi niatan seseorang itu, pelaku itu, sudah jelas. Sebetulnya kita berusaha untuk RJ, tapi ketika kita buat surat undangan, kita somasi, mereka nggak merespon, akhirnya kita menempuh jalur hukum. Nah, itu jadi langkah-langkah kita, kan kemarin dia sudah diberhentikan dulu gajinya, sudah kita sampaikan kepada pihak Pemkot, dan sudah diberhentikan gajinya. Bahkan kita tutup sebetulnya supaya diberhentikan dengan tidak hormat, tapi mereka belum berani kalau belum ada langkah-langkah untuk tindakan hukum. Kalau sudah dinyatakan mereka mungkin bersalah baru ya backupnya berani.
5: Lebih lanjut, Osner mengungkapkan bahwa LBH bersama Adil Sejahtera telah terlebih dahulu menempuh langkah hukum melalui 3 kali somasi kepada pihak yang dilaporkan. Karena tidak ada penyelesaian, pihaknya memutuskan bahwa perkara tersebut ke kepolisian agar proses pemeriksaan saksi pemanggilan terlapor hingga penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kasusnya sudah publis, ya, jangan dilama-lamain, nanti jadi kemana-mana nanti apanya beritanya, saya bilang gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah, coba saya cek lagi dengan anggota saya, ya, apakah sudah ada pemanggilan atau belum. Pertama, supaya SPK itu segera menyampaikan kepada pihak analisis biasanya, ya, supaya menunjuk langsung siapa penyidik yang akan ditunjuk, di mana. Nah, setelah itu ada pemberitahuan kepada kita namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ataupun undangan klarifikasi. Nah, nanti kita desaklah penyidiknya supaya segera cepat diproses ini.
5: LBH bersama Adil Sejahtera berharap kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai prosedur hukum. Proses penyelidikan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengungkapkan secara jelas dugaan penyalahgunaan SK yang merugikan 14 anggota Satpol PP Kota Bogor.
0: Sementara perkembangan dari peristiwa penggeledahan rumah seorang jaksa oleh Polri di perumahan elit Sentul City Babakan Madang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, kini mulai terungkap. Melalui juru bicaranya, Polri mengungkap temuan dalam penggeledahan tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Penggeledahan rumah pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor akhirnya mulai terkuak. Penggeledahan yang dilakukan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya di klaster Bukit Golf Hijau Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tidak hanya mendapatkan barang bukti yang menggegerkan, namun juga petunjuk baru. Dari penuturan Hardi, petugas keamanan di kawasan perumahan elit itu pun mengatakan jika perumahan yang digeledah jarang dikunjungi pemiliknya.
7: Jadi rumah weekend tuh rumah weekend jadi rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja.
8: Tapi setiap hari kondisinya gimana?
7: Kondisinya kayak gini, sepi.
8: Sepi aja.
7: Adanya penjaga rumahnya aja.
8: Aktivitas yang ini
7: nggak ada.
9: Nah, melihat ada pemilik atau tamu datang ke rumah ini, Pak?
7: Belum pernah. Setahu saya, Pak. Setahunya saya adanya Pak Tata aja yang penjaga rumah.
8: Sudah berapa lama sih tinggal
7: di sini? Kalau penjaga rumahnya udah nyampe ada 4 tahun, udah 3 tahun nggak ada.
10: Kalau rumah ini tempatnya udah berapa lama?
7: Udah nggak tempatnya udah lama ini.
9: Artinya memang dimilikinya sudah lama?
7: Udah lama, Pak. Tapi jarang kesini pemiliknya.
6: Hasil penggeledahan pada Rabu malam 8 Juli 2026, penyidik berhasil menyita aset bernilai sekitar 476 miliar rupiah serta 74 kilogram emas batangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan aparat gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan, termasuk 2 bingkai foto keluarga dari tempat kejadian perkara.
2: Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan, yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dollar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan.
6: Rumah pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah kini dilingkari garis polisi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dalam klarifikasinya di berbagai platform mengklaim bahwa tumpukan uang dan emas 74 kg di dalam brankas tersebut bukan miliknya pribadi, bahkan dikabarkan telah mengundurkan diri untuk menjalani pemeriksaan berikutnya.
0: Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bogor merazia dan menggagalkan angkutan kota, angkot yang berusia di atas 20 tahun. Langkah tegas ini merupakan implementasi dari Peraturan Wali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026 untuk merasionalkan dan meremajakan transportasi publik. Suni Agung Saputra melaporkan.
5: Dinas Perhubungan di Subkota Bogor akan memperketat penertiban angkutan kota yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor dalam trayek. Regulasi yang merupakan turunan dari peraturan daerah Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang transportasi itu menjadi dasar penegakan hukum terhadap armada yang telah melewati batas usia operasional. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap melalui razia terhadap angkot yang masih beroperasi meski telah berusia 20 tahun. Menurutnya, armada yang melanggar ketentuan akan dikenai tindakan tegas dengan menghentikan operasional atau mengandangkan kendaraan hingga tidak lagi beroperasi di jalan. Saat ini masih terdapat sekitar 1.700 angkot yang beroperasi di Kota Bogor. Dodi Wahyudin menjelaskan jumlah angkot tersebut diperkirakan akan berkurang hingga sekitar 500 unit pada Agustus 2026 yang merupakan armada berusia di atas 20 tahun yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan penertiban.
3: Hasil total akhir sekarang, jumlah angkot sampai dengan hari ini yang usianya di atas 20 tahun itu sudah tidak 1.780 lagi, tetapi sudah berkurang 136. Hal ini merupakan pengurangan yang signifikan yang memang secara database juga sudah kita matikan. Harapan kita ke depannya sampai bulan Agustus itu ada 500, target kita 500 unit yang akan kita matikan, yang akan kita perbaharui datanya, sehingga 1.780 unit itu akan berkurang menjadi 1.200-an di bulan Agustus.
5: Ia menambahkan, razia akan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan seluruh operator angkutan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perwali. Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.
3: Jadi angkot-angkot yang memang sudah tidak layak jalan, artinya memang diserahkan langsung oleh pemiliknya itu, mereka ada yang dibesi tuakan, ada yang diplat hitamkan, dan ada juga yang dirubah bentuk. Artinya kalau kesadaran sendiri, secara otomatis mereka tidak akan lagi beroperasi, tidak akan lagi mengaspal di jalan, gitu kan. Kalau toh ada sanksinya, kalau misalnya mungkin ada yang sudah kita berikan sanksi, tetapi dia masih mengaspal di jalan, kita akan lakukan pengandangan atau angkot tersebut kita akan jadikan barang bukti sampai proses untuk plat hitam atau rubah bentuk atau dihapus oleh pemiliknya.
5: Dishub Kota Bogor menghimbau para pemilik angkot segera melakukan permajaan armada sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi saat razia dilaksanakan. Dodi Wahyudin menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga langkah percepatan modernisasi angkutan umum demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Bogor.
11: Halo, kita jadi nonton gak?
12: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
13: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
12: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Memasuki pekan terakhir libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Puncak Bogor merosot tajam. Diduga penurunan ini dipicu oleh mulai beralihnya perhatian orang tua yang kini fokus mempersiapkan kebutuhan sekolah putra-putrinya menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya kita simak laporan Yofri Haryadi.
15: Jumlah kunjungan wisata di hari Senin hingga Selasa 7 Juli 2026 mengalami penurunan hingga 34%. Dominasi kendaraan dan bus wisata yang keluar atau turun dari jalur Puncak Bogor tampak padat pada Selasa sore 7 Juli hingga malam hari. Kasat Lantas Polres Bogor Ibtu Afif Ananto mengatakan jumlah kendaraan yang turun dari arah Puncak meningkat pada sore hingga malam hari, yang menandakan jika pengguna jalan menjauhi objek wisata di kawasan berhawa sejuk tersebut.
16: Selain di Puncak saat ini ramai dan lancar, baru saja dinormalkan dua arah, jadi dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak seluruhnya dapat melintas dengan normal. Setelah sebelumnya sejak pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00, kami berlakukan one way arah ke bawah dari arah Puncak menuju ke Jakarta.
15: Warga yang berwisata tidak hanya datang dan pergi, beberapa dari mereka menginap di sejumlah villa dan rumah yang disewakan di kawasan Puncak Bogor. Seperti Pak Marwan, warga Lenteng Agung bersama keluarganya mengendari sepeda motor, hendak kembali pulang dari aktivitas berwisata di kawasan itu.
17: Di Lenteng Agung, di Bersekolahan, kita besok mau pulang. Lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar.
18: Libur,
17: sekolah. Alhamdulillah.
6: Libur sekolah diperkirakan berakhir pada pekan depan. Orang tua siswa juga disibukkan dengan aktivitas berbelanja kebutuhan sekolah anak serta pendaftaran siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Sementara itu, kini pemerintah Kota Bogor menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri sebagai bagian dari upaya mendukung akses belajar bagi peserta didik di Kota Bogor. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
18: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan program beasiswa bagi calon peserta didik SMP swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu siswa yang belum diterima di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Kota Bogor, Ara Wiswara mengatakan, beasiswa tersebut disiapkan bagi calon peserta didik yang mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB, namun belum diterima di SMP negeri. Program ini diharapkan dapat membantu lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
19: Salah satu kebijakan beasiswa peserta didik SMP swasta. Jumlahnya kurang lebih 3 juta dan ini akan berlaku untuk 2000, kuotanya 2000. Karena kita tahu bahwa kuota lulusan SD itu kurang lebih 19.000 yang tidak masuk ke sekolah negeri. Ini ada kuota 2000 bagi mereka yang nanti masuk dalam sistem penerima sistem murid baru yang di teman-teman dinas pendidikan yang tidak terima di negeri bisa mengakses beasiswa ini.
18: Sementara itu, salah satu orang tua calon murid SMP swasta di Kota Bogor, Hana Sri Anmanto mengaku terbantu dengan adanya program beasiswa tersebut. Menurutnya, bantuan ini meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi anaknya untuk tetap dapat bersekolah di SMP swasta.
20: Awalnya pas daftar ke situ nanya-nanya dulu survei, nanyain, Bu, ke sini pakai afirmasi bisa nggak? Oh, belum ada ini dari dinasnya, belum ada. Cuman beberapa hari setelah itu ada info dari teman katanya bisa masuk situ pakai program beasiswa. Nah, alhamdulillah Rizky ini daftarin, dibantu. Alhamdulillah, pas ditanya ke sekolahnya, ke gurunya, ternyata bisa. Alhamdulillah dapat, belum bisa bayar apa, tinggal ngomong ke sekolah aja. Cuman dengan ada bantuan, bisa bantu juga.
18: Melalui program beasiswa tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap semakin banyak lulusan SD yang tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, meski tidak tertampung di sekolah negeri. Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, sekaligus mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak di Kota Bogor.
0: Saudara, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit diakibatkan karena yang dikonsumsinya. Hal itu diungkap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Iqrar, saat menghadiri kuliah kerja nyata tematik KKNT di IPB University awal minggu lalu. Selengkapnya kita ikuti catatan Yofri Haryadi.
21: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan
6: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Iqrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
22: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
1: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
21: Pada KKN ini ada istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
1: Dalam KKNT, tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional, namun juga global.
0: Saudara, sektor kuliner masih menjadi subsektor dengan potensi terbesar di Kota Bogor. Untuk itu, pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ade Sri melaporkan.
18: Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terus didorong pemerintah Kota Bogor karena dinilai mampu memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. Pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Perencana Ahli Madya Baperida Kota Bogor, Dri Sarwedi, mengatakan, berdasarkan hasil kajian pengembangan ekonomi kreatif, sektor kuliner masih menjadi subsektor dengan potensi terbesar di Kota Bogor. Besarnya jumlah pelaku usaha dan tingginya minat masyarakat menjadi modal penting untuk terus mengembangkan sektor tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
4: Kalau potensi yang cukup besar di skala ekonomi kreatif kita di kuliner, ya, ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya. Dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar. Terus di susul nomor 2-nya itu ada di fashion. Lalu yang ketiga itu di sektor krianya, subsektor krianya juga lumayan. Kita punya potensi ke depannya insya Allah. Mungkin kalau kita garap secara profesional ini bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu dari UMKM yang kita punya di Kota Bogor.
18: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji berbagai langkah untuk memberikan ruang usaha bagi pelaku UMKM yang belum memiliki toko maupun kios. Upaya tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tetap memiliki kesempatan berjualan dengan tetap mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku di Kota Bogor.
8: Ada kajian tentang bagaimana kita memberikan kesempatan para pelaku usaha UMKM, mereka yang memang tidak mampu punya toko, punya ruko, ya, punya kios, mereka berjualan, ya tentu kita harus lindungi, tapi juga harus ikut aturan pemerintah Kota.
18: Melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif dan penataan ruang usaha bagi UMKM, pemerintah Kota Bogor berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat berkembang dan naik kelas. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
0: Sebagai bagian dalam upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran, mobil sembako keliling Bulog beroperasi di desa-desa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Apa saja komoditi yang dijual pada mobil sembako keliling tersebut? Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
23: Program Pasar Sembako Keliling dan Pasar Murah Bulog kini beroperasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Neglasari. Sebuah mobil box berkeliling di desa-desa siap jaga harga pasar dan gerakan pangan murah untuk untuk menstabilkan harga komoditas pokok langsung ke pemukiman warga. Beberapa produk utama yang dijual oleh mobil bergerak adalah beras SPHP, dijual dalam kemasan 5 kg seharga sekitar Rp55.000. Minyak goreng minyak kita dijual dalam kisaran Rp14.000 hingga Rp14.500 per liter. Kemudian gula pasir dan telur ayam disediakan secara paket murah yang disubsidi dinas terkait.
2: Kecamatan dan desa, alhamdulillah kita Jati Wirama dan Asosiasi Aksesi Manusia yang hari ini kita sedang jalankan sudah melakukan sosialisasi pasar. Jadi ini sosialisasi pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
23: Seperti diungkapkan M. Yasin, supplier dalam program mobil keliling sembako murah di Kecamatan Dermaga, menambahkan jika program tersebut juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi pasar bagi masyarakat agar mengetahui harga wajar bahan kebutuhan pokok yang dijual. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dermaga, Yayan Mulyana, memberi apresiasi program mobil bergerak sembako yang beroperasi di lingkungannya.
7: Di Desa Neglasari ini sangat membantu sekali warga masyarakat kami, sehingga warga masyarakat kami bisa membeli barang dan dapurnya itu lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
23: Untuk menjangkau pemukiman warga secara merata, armada keliling menetapkan titik kumpul di fasilitas publik seperti kantor desa atau kecamatan. Warga masyarakat melalui aparatur pemerintah setempat juga dapat memohon kegiatan armada keliling penjual sembako murah ke wilayah Anda.
0: Saudara, penyakit kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Mengapa demikian? Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
9: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
10: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
9: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
24: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenekatkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
9: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra dibantu penata teknik. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

simple kok teman berdua, cukup 3 langkah ya. Ini dikutip dari rr.id. Tipsnya adalah yang pertama, bersihkan wajah dulu dengan sabun yang lembut teman berdua. Dan abis itu kamu pakai pelembab nih. Tapi jangan lupa juga teman produa untuk pakai sunscreen di setiap harinya teman produa. Karena sunscreen itu penting banget pastinya ya untuk melindungi kulit kamu nih dari paparan sinar UV. Dan selain itu juga pasti ini produk-produk yang kamu udah pakai gitu ya, udah tersertifikasi BPOM gitu ya. Atau kalau mau coba-coba skincare baru nih, kamu bisa tes dulu teman produa ternyata di area yang lain, supaya kamu tahu cocok gak ya kira-kira di kulit aku. Nah kamu nih bisa tes dulu nih teman produa di area tangan ataupun leher gitu ya, supaya kamu bisa lihat nih ada reaksi iritasi atau enggak di kulit kamu. Jadi ingat nih teman produa, skincare yang cocok itu enggak harus yang mahal-mahal kok, atau mungkin yang kayak kita FOMO lah ya, viral-viral kita ikutin. Yang penting sesuai aja nih sama kebutuhan kulit kamu dan dipakainya secara rutin supaya hasilnya maksimal.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Teman Produa, sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI gitu ya, bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital dong. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu gitu ya, kapan aja dan di mana aja tuh bisa banget, Teman Produa ya. Caranya juga kamu cukup download nih aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store, Teman Produa. Yang paling penting nih, gratis, Teman Produa ya. Cari aja nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja, Teman Produa. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

Don Produa, kamu nih masih suka nge-scroll medsos gak sih sampai kayak susah berhenti gitu ya? Dan apalagi gitu ya, mungkin sekarang tuh isi beritanya gitu ya bikin kamu cemas gitu teman Produa. Nah ini hati-hati ya teman Produa ya, kalau kamu punya kebiasaan yang satu ini. Nah kebiasaan yang satu ini tuh dikenal sebagai doom scrolling teman Produa. Dan ini ternyata bisa berdampak juga ke kesehatan mental kamu loh. Dan terlalu lama nih mengkonsumsi konten-konten yang negatif gitu ya, bisa bikin rasa cemas kamu meningkat, terus juga stresnya makin numpuk gitu ya, bahkan sampai kualitas tidur kamu mungkin juga jadi terganggu. Nah biar gak kebablasan nih teman Produa, kayaknya coba deh kamu batasin waktu main medsos gitu ya, terutama mungkin sebelum tidur nih ya. Dan kamu juga mungkin bisa pilih akun ataupun konten yang mungkin jauh lebih positif gitu ya, dan bisa benar-benar bermanfaat untuk kamu. Karena memang tetap update itu penting ya, tapi jangan sampai kesehatan mental dan juga waktu istirahat kamu jadi korbannya nih teman Produa. Dan teman Produa ya, aku mau tanya nih untuk kamu gitu ya, kayak apa sih kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kayaknya kamu lakuin gitu ya supaya kamu tuh tidak terjebak gitu di doom scrolling ini teman Produa. Karena kan ini salah satu kayaknya tantangan kita semua ya di era digital yang satu ini teman Produa. Nah kamu boleh banget dong kasih tahu atensi kamu ke aku gitu ya lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 teman Produa. Atau kamu juga bisa nih kirim live chat di era digital, dan nanti aku akan bacakan semua atensi kamu di pagi hari ini.

udah ada nih atensi yang masuk ke WhatsApp kita di pagi ini soal apa aja sih kira-kira gitu ya yang dilakuin sama teman Pro 2 gitu ya untuk menghindari doom scrolling gitu ya. Dan siapa tahu juga ini bisa jadi salah satu inspirasi buat pendengar lainnya ya. Dan ini ada Rani nih, teman Pro 2 ya, dari Cibinong. Katanya, "Halo, selamat pagi Kak Ida, laku Rani." Katanya, "Kalau aku sih sekarang sengaja ya pasang batas waktu main sosmed gitu ya, cuma 1 jam sehari aja. Soalnya kalau kebanyakan scroll tuh kayaknya bawaannya jadi kepikiran terus," gitu katanya. Ya sih memang ya, kalau scroll-scroll gitu ya, apalagi kita ngelihat info-info baru gitu, info-info lain, kadang-kadang juga mungkin terlalu banyak dan terlalu cepat ya. Jadi kayaknya agak kepikiran gitu ya, di kepala kita terngiang-ngiang gitu. Dan ada juga nih dari Kak Fajar di Dramaga. Katanya, "Kalau aku sebelum tidur sih aku usahain ya untuk gak buka medsos lagi. Katanya mending aku sih dengerin musik aja ya, atau baca buku biar bisa tidurnya lebih nyenyak," katanya. Wah, ini sebuah tips nih ya teman Prodo, mungkin untuk kamu yang kalau selama ini gitu ya malam-malam mau tidur tuh scrolling sosmed dulu nih, kayaknya bisa diganti ya kayak Kak Fajar gitu ya. Mungkin bisa dengerin musik atau baca buku di sebelum tidur supaya lebih nyenyak. Dan ada juga nih teman Pro 2 dari Kanisa di Bogor. Katanya mau mulai katanya ya, "Aku mulai unfollow akun-akun yang isinya terlalu banyak berita negatif gitu ya. Timeline aku nih akhir-akhir ini katanya jadi lebih adem dan justru jadi gak bikin stres kayak ideal," katanya. Oke deh, nah ini kayaknya tips-tips yang kayaknya teman Pro 2 lainnya juga bisa lakuin ya teman Pro 2 ya, untuk kamu membatasi doom scrolling kamu gitu ya. Dan mungkin kamu bisa ganti nih sama kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, kayak tadi yang udah disebutin sama teman Pro 2 lainnya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, terima kasih sudah beratensi di pagi ini. Kita lanjutin lagi ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Kamu tahu nggak, selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.
3: Teman terbaik.

kedua, libur sekolah nih ya. Ternyata gak cuma bikin tempat wisata rame aja ya teman Prodo ya, tapi juga bikin hotel-hotel juga pastinya ikut kebanjiran tamu nih ternyata teman Prodo. Karena menurut THRI gitu ya, tingkat okupansi hotel nih selama musim liburan naik sekitar 20-30% ya dibandingin hari-hari biasa teman Prodo. Dan di sejumlah destinasi favorit gitu ya, bahkan tingkat hunian hotel nih bak tembus gitu ya 70-80%. Dan salah satu penyebabnya pastinya juga ya banyak orang yang memilih liburan di dalam negeri nih teman Prodo ya, karena memang biaya ke luar negeri kayaknya makin mahal ya teman Prodo ya. Dan efeknya nih gak cuma dirasain sama hotel-hotel aja teman Prodo, tapi juga sama restoran gitu ya, terus juga tempat-tempat wisata, transportasi, bahkan sampai UMKM di daerah wisata juga katanya nih ikut kecipratan rezeki teman Prodo. Nah kalau kamu nih kemarin liburan sekolah, staycationnya di hotel gitu ya, atau pilih one day trip aja teman Prodo.

ada kabar yang keren nih dari salah satu ikon wisatanya Indonesia, yaitu Candi Prambanan gitu ya. Nah, katanya nih Candi Prambanan sekarang resmi menjalin kolaborasi jangka panjang dengan India gitu ya, untuk pelestarian kawasan candi. Dan katanya kerjasama yang satu ini tuh gak cuma fokus menjaga bangunan bersejarah aja, tapi juga mempererat hubungan budaya Indonesia dan juga India yang udah terjalin sejak ratusan tahun ya, lewat warisan Hindu-Buddha. Dan katanya sih harapannya ya, Prambanan nih bisa bakalan makin dikenal gitu ya sama dunia, dan bisa menarik lebih banyak wisatawan lagi, terutama wisatawan dari India. Dan dampaknya juga diharapkan bisa dirasakan sama masyarakat sekitar gitu ya, lewat peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Keren ya teman Prodo ya, warisan budaya kita tuh ternyata bisa terus dijaga sekaligus bisa dipromosikan juga ke dunia teman Prodo. Nah, kalau ke Prambanan nih teman Prodo, yang ngomongin Prambanan gitu, spot favorit kamu buat foto biasanya di mana nih?

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Tuan Pro 2 lagi asik-asik nih ya, kayaknya bawa motor gitu ya, kayak motoran sore-sore mungkin, atau mungkin malam-malam Tuan Pro 2 ya, jalan-jalan gitu. Selagi asik-asik, jalannya berlubang tiba-tiba. Tuan Pro 2 ini selain menyebalkan ya Tuan Pro 2, pasti juga berbahaya nih untuk kamu. Nah, atau mungkin juga kamu nih lagi jalan malam-malam tadi gitu ya, terus habis itu lampu jalannya pada mati nih Tuan Pro 2. Nah, kalau kamu punya masalah-masalah yang kayak gini nih Tuan Pro 2 ya, kamu bisa banget Tuan Pro 2 sampein rasa kecewa kamu mungkin gitu ya di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih semua keluhan atau mungkin juga kamu punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, itu bisa diteruskan ke pihak-pihak yang terkait Tuan Pro 2 supaya ada tanggapannya atau ada jawabannya gitu Tuan Pro 2. Dan kamu nih bisa dengerin Halo RRI gitu ya, yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu bisa WhatsApp juga nih ke WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau by phone nih 02-51-83-124-50. Dan untuk kamu yang mau dengerin Pro 1 gitu ya, kamu bisa denger di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM Tuan Pro 2 di 1242 kHz. Jadi kalau kamu nih ngerasain ada mungkin kayaknya fasilitas umum yang harusnya gitu ya dilaporkan, segera diselesaikan gitu ya, langsung aja Tuan Pro 2 dilaporkan ke Halo RRI. I

sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Bergema sampai selamanya teman Pro 2, ini lagu yang mengantarkan aku nih untuk pamit undur diri teman Pro 2 dari pada pagi ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri ya, nemenin kamu di pada pagi ini. Dan semoga informasi yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan aku juga mohon maaf teman Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi teman Pro 2. Dan kalau gitu nih, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. What's up teman Produe, ada Adam lagi di sini. Adam lagi. Udah 3 hari ya siang-siang barengan sama gue teman Produe, dari hari Jumat, Sabtu, dan sekarang Minggu teman Produe. Gue bakal temenin lo sampai dengan jam 2 kalau hari ini teman Produe, karena di jam 2 sama dengan jam 3 bakal ada chart nasional dan chart internasional kita sampai dengan jam 4 nanti teman Produe, yang akan disiarkan dari Produe FM Jakarta. Kita akan gabung ke Produe FM Jakarta teman Produe. Oke deh, anyway teman Produe, seperti biasa di jam 10 sama dengan jam 1 waktunya kita muterin lagu-lagu kesayangan lo teman Produe. Jadi request banyak-banyak lagu favorit lo di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dari Tame Impala dengan Dracula.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Udah ada requestan yang masuk di siang hari ini, teman Prodio. Ada dari Kak Mawar yang bilang, pagi Kak Adam, aku Mawar dari Bogor, mau request lagu dong, katanya Afgan yang kacamata. Makasih Kak. Terima kasih kembali Kak Mawar udah request lagunya. Terus ada juga dari Kak Vivi yang katanya pengen dengerin lagunya Yofi Widianto, Tulus dan Glenn yang Adu Rayu, katanya teman Prodio. Aduh, ini lagu juga salah satu lagu favorit gue sejujur ya, teman Prodio. Mau denger gue yang nyanyi aja nggak usah versinya mereka, jangan ya. Oke deh kalau gitu teman Prodio, langsung aja kita puterin. Ini dia Kacamata dari Afgan, spesial buat Mawar.

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

Prodi 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 ada, aduh lucu banget lagi ini teman Prodi 2. Jadi ada taruhan antara Fly Norwegian sama British Airways teman Prodi 2, yang katanya mereka bertaruh siapa yang kalah antara Norwegia dan Inggris gitu akan ngeganti profil picture di Instagramnya dengan airlines yang menang gitu teman Prodi 2. Dan barusan aja gue ngecek di Instagramnya si Fly Norwegian ya, sudah berubah teman Prodi 2 jadi British Airways. Aduh lucu banget lagi ini. Ada aja ya gimmicknya, keseruannya di Piala Dunia 2026 ini teman Prodi 2 gitu. Kalau lu bisnis lu mau gak teman Prodi 2? Lu pertaruhkan Instagram bisnis lu gitu dengan saingan lu. Oke deh teman Prodi 2, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Oh iya, gue sekalian mau muterin satu lagu requestan dari Vika, yang katanya pengen dengerin lagunya Raye yang Where Is My Husband. Sorry Raye, gue gak tahu ya di mana husbandnya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin lagi bacain dan dengerin requestan yang udah masuk, teman Prodo. Ada dari Kak Rizal yang lagi pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning katanya. Kenapa Kak Rizal mau dengerin yang Lampu Kuning? Apakah sedang ada di Lampu Kuning? Lebih baik berhenti ya, hati-hati Kak Rizal, kalau menurut gue, kalau lu ada di Lampu Kuning, jangan diterobos. Oke deh, terus lanjut lagi. Ada requestan dari siapa nih? Dari Farah, katanya mau minta lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng-bareng, teman Pro 2. Lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini ada Lampu Kuning dari Juicy Lucy.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah ada requestan yang masuk lagi nih dari teman Produ. Ada dari Kak Siti yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Keisha Lefranca yang Pelarian gitu. Semangat semuanya buat yang masih kerja di hari Minggu kayak aku katanya. Semangat Kak Siti kerja di hari Minggu, sama gue juga kerja di hari Minggu. Nemenin lo teman berdua. Terus ada juga
1: ya, pada demikian telah kita ikuti ya jalannya laga antara Argentina versus Swiss di pagi ini, dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1. Dan juga tadi sudah dibawakan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro dan juga Eric Hamzah.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, demikian tadi laga seru ya, Argentina Swiss, saudara pendengar, yang tentu tiket menuju semifinal diraih oleh Argentina setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Sementara laga semifinal, Argentina akan berjumpa dengan Inggris yang akan tersaji di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, berlangsung di Stadion Atalanta, saudara pendengar, yang tentu Anda dapat mendengarkannya kembali bersama Pro 3 RRI di Jakarta dan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Dan tampaknya laga tadi menutup kebersamaan saya, Nasrul Ali, menemani Anda untuk ke Bogor pagi ini, spesial akhir pekan Minggu 12 Juli 2026. Tepat pukul 11 kita juga akan update rangkaian kabar-kabar olahraga dan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga. Bogor siang ini nanti akan hadir kembali ditemani oleh Gelagah Abiasa. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda, saudara. Salam untuk keluarga. Kita ketemu esok. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita ikuti dinamika olahraga.
3: Dinamika olahraga.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Coming to you.

lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu, pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kunci

0: Intinya ada game pertama saat aku mampu mempertahankan servis, dan ya itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejut pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Mas Bacir Luas kan dari kawasan Pangkarang 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan gelaga biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-12 di bulan Juli tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nisa, ngapain sih? Matiin airnya.
1: Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Erda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
1: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, itu dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RI Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di mana harga tiket pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di pasar sekunder turun drastis ya. Hal ini mulai terasa setelah Amerika Serikat dan juga Portugal tersingkir pada babak 16 besar ya. Kondisi tersebut membuat permintaan tiket merosot menjelang dimulainya fase 8 besar gitu ya. Dan berdasarkan data platform penjualan tiket sekunder TickPick ya, menunjukkan harga tiket mengalami penurunan signifikan. Salah satunya yang terjadi pada pertandingan Spanyol melawan Belgia di Los Angeles kala itu ya, harga tiket masuk termurah turun dari sekitar 2.950 US dollar ataupun sekitar 47,9 juta menjadi 1.200 US dollar ataupun sekitar 19,5 juta ya. Dan penurunan tersebut ini mencapai hampir 60%, dan sebelumnya banyak pihak memperkirakan Amerika Serikat akan tampil pada pertandingan tersebut. Kekalahan tim tuan rumah membuat minat pembeli tiket langsung menurun, pendengar. Apakah ini menjadi tanda-tanda gitu ya partai berikutnya ya, semifinal dan juga final ini bakal menurun? Ya, kita bakal lihat aja gitu ya. Karena gugurnya tim favorit ini ternyata jadi pengaruh juga, pendengar ya. Karena tersingkirnya Portugal ini juga turut mempengaruhi pasar penjualan tiket ya, dimana tim asuhan Roberto Martinez gagal ya melangkah ke perempat final setelah dikalahkan Spanyol ya. Dan ini ternyata menjadi penyebab juga ya. Dan dampak terhadap sektor usaha sendiri ya, Co-Chief Executive Office TickPick ini Brad Goldberg ya, ini mengatakan bahwa tingginya harga tiket dipengaruhi ekspektasi lolosnya tim favorit ya. Kekalahan tuan rumah dan juga Portugal ternyata ini langsung mengubah kondisi pasar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Dengan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu Radio Islami ke ruangan dengar Anda, dan tepat pukul 12:02 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Bagi pendengar, kali ini kita menikmati lantunan-lantunan jaipong terbaik yang kami hadirkan untuk menemani Anda pada karya. Sambil kali ini kita akan ngomongin soal menu makan siang favorit masyarakat Indonesia ya. Kita tahu bahwa makan siang menjadi waktu yang dinanti banyak orang setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi ya. Selain itu mengisi energi dengan makan siang ini juga sering menjadi momen berkumpul bersama keluarga maupun tempatnya. Dan Indonesia yang kaya akan budaya kuliner memiliki beragam pilihan menu makan siang yang lezat, bergizi, dan juga sesuai dengan selera masyarakat dari berbagai daerah ya. Dan salah satu menu yang hampir selalu jadi favorit adalah nasi dengan ayam goreng ataupun ayam bakar ya. Sedangkan ini mudah ditemukan mulai dari warung makan sederhana sampai dengan restoran ya. Perpaduan nasi hangat, ayam yang gurih, sambal, lalapan, dan juga terkadang ditemani ataupun dilengkapi dengan tahu dan tempe membuat menu yang satu ini jadi pilihan yang praktis sekaligus mengenyangkan ya. Ada juga nasi padang yang juga jadi favorit banyak orang ya. Beragam pilihan lauk seperti rendang, ayam pop, gulai ayam, ikan bakar, sampai dengan daun singkong rebus memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk memiliki komposisi menunya masing-masing gitu, sesuai dengan selera tentunya ya. Dan cita rasa rempah yang kuat menjadi daya tarik tersendiri dari kuliner khas Minangkabau ini gitu ya. Kemudian bagi pecinta masakan rumahan, nasi dengan sayur bening, tumis kangkung, capcay, ikan goreng ataupun telur dadar tetap jadi menu andalan sih ya. Selain lebih hemat, menu seperti ini umumnya memiliki keseimbangan antara karbohidrat, protein, dan juga sayuran sehingga cocok dikonsumsi sebagai makan siang sehari-hari pendengar.

Tari Jaipongan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat yang diciptakan oleh seorang seniman berdarah Sunda bernama Gugung Gumbira pada tahun 1960-an. Jaipongan merupakan tarian yang tercipta dari kolaborasi berbagai macam gerakan seperti gerakan tari ketuk tilu, tari ronggeng, dan juga beberapa gerakan seni bela diri pencak silat. Secara menyeluruh, gerakan dalam Jaipongan telah menggambarkan perempuan Sunda masa kini yang energik, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah, ramah, genit, berani, gesit, dan lincah, namun tetap kuat dan santun. Jaipongan juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kondisi suatu masyarakat dan budayanya.

Baiklah pendengar, saat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor untuk edisi kali ini ataupun Warta Sukacita. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: mana ada. Mungkin sedikit perempuan. Ya. Sekarang mah
1: banyak,
0: apalagi UKM luar biasa di kabupaten. Terbukti kemarin ada apresiasi dari pemerintah.
2: Gerbang sekolah kita ini sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otomasi, kecerdasan buatan.
3: Air yang ada di bawah itu sampai ke atas, sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan.
4: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan warta Sukacita RI Bogor Minggu 12 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah rangkuman sepekan warta Sukacita RI Bogor selengkapnya. Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai kota dan Kabupaten Bogor menyatakan kesiapan penuh untuk bersaing sengit demi mengukir prestasi tertinggi pada ajang Porprov Jawa Barat 2026. Berikut catatan Marisa.
5: Geliat persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 kian memanas. Dua wilayah bertetangga, kota dan Kabupaten Bogor, secara terbuka menyatakan kesiapan penuh mereka untuk berlaga dan mengukir prestasi gemilang dalam ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna mengungkapkan bahwa seluruh cabang olahraga cabur yang berada di bawah naungan KONI Kota Bogor kini telah mencapai tingkat kesiapan hampir 90%. Menurut Dedi, para atlet saat ini tidak hanya siap dari segi fisik dan penguasaan teknik, melainkan juga dari aspek mental bertanding. Evaluasi berkala yang dilakukan menunjukkan progres yang sangat positif.
6: Kota Bogor bersama Pengca bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan train tryout. Itu seperti ini, kegiatan-kegiatan pertandingan kejuaraan, kemudian kita bertanding keluar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di kegiatan mancanegara, kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porprov 2026. Sisi presentasi insya Allah sampai saat ini sudah 90% kesiapan kontingen Kota Bogor untuk mengikuti Porprov 2026. Baik dari sisi fisik, psikologi, kemudian mental dan teknik, kita sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti di Porprov 2026 kita insya Allah bertanding maksimal.
5: Di sisi lain, status Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah tidak menyurutkan nyali wilayah tetangganya. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa peta lokasi pertandingan sama sekali bukan menjadi kendala atau hambatan bagi kontingennya. Bagi Arief, esensi utama dari kejuaraan ini adalah bagaimana mematangkan strategi demi meraih hasil tertinggi. Ia menekankan bahwa dimanapun Porprov digelar, fokus utama Kabupaten Bogor adalah sinergi dukungan yang kuat dan torehan prestasi optimal di lapangan.
7: Ya, tentunya sebuah kabupaten kota akan memberikan hal yang terbaik ya untuk menjadi juara ya. Intinya kita Kabupaten Bogor siap memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Bogor dari keolahragaan.
5: Dengan persiapan Kota Bogor yang sudah memasuki fase akhir pemantapan dan target besar Kabupaten Bogor untuk mengamankan tahta juara umum, persaingan di Porprov Jabar 2026 dipastikan akan berjalan sengit, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi kebangkitan olahraga di Bogor Raya.
4: Kaum perempuan di Bogor kini didorong untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan UMKM demi mewujudkan kemandirian daerah. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
8: Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut mengemuka saat hadirnya tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Maila Muna, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOE Kabupaten Bogor, Sri Mulyati, memberikan keterangan kepada RRI Senin 6 Juli 2026. Tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Naila Muna, mengatakan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Menurutnya, perempuan perlu terus didukung agar memiliki kemampuan karakter yang kuat serta mampu menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ratu Naila Muna menambahkan pemberdayaan perempuan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif. Ia menilai semakin banyak perempuan yang berdaya, maka semakin besar pula kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Sekarang kalau di kabupaten kan
0: pimpinan daerahnya sudah ada perempuan.
1: Betul, betul.
0: Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
1: Ya.
0: Bicara ekonomi, semuanya ada. Jadi pengusaha, pengusaha konstruksi. Ya. Dulu mah mana ada. Mungkin sedikit perempuan. Ya. Sekarang mah, banyak apalagi ya, UKM. Luar biasa di kabupaten. Terbukti kemarin ada apresiasi dari pemerintah. Dengan HJB itu ada juga Bogor Fest. Disiapkan kebanyakannya untuk para UKM. Saya tuh salut sama perempuan. Yang tadinya jadi tulang rusuk, terbuat dari tulang rusuk, tapi sekarang jadi tulang punggung.
1: Betul.
0: Iya. Ya terbukti waktu kemarin dulu ya, kita ada resesinya. Ekonomi, perempuan yang hebat.
1: Ya.
0: Di saat laki-laki yang kolep, perempuan hebat.
1: Baik, tetap berdiri tangguh.
0: Iya, tangguh. Gitu loh.

0: Menurut saya banyak hal yang mungkin tersampaikan dari apa pusat, pemerintahan pusat daerah sampai ke grassroots terbawah. Itu mungkin melalui organisasi. Ya. Karena kan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita gabung di organisasi itu adalah menjembatani untuk hal-hal yang seperti tadi Pak Ahmad sampaikan bahwa di organisasi ini ada terdapat pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan, kewirausahaan gitu kan. Itu juga akan membuat bahwa kita akan menjadi perempuan itu hebat, tangguh, kuat dan menjadi istilahnya apa buat ketahanan rumah tangga ya.
1: Kedua narasumber sepakat bahwa pemberdayaan perempuan memerlukan dukungan semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Mereka berharap semakin banyak perempuan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan melalui inovasi, kewirausahaan, dan kegiatan sosial sehingga mampu menciptakan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera.
2: Guna mengantisipasi derasnya arus otomasi dan kecerdasan buatan AI, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri kini mutlak diperlukan untuk mencetak lulusan yang tidak mudah tergantikan oleh teknologi. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
3: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan besar terhadap kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan. Kondisi ini mendorong sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan masa depan. Praktisi industri Hardian Prabowo mengatakan, pilihan karir seseorang tidak bisa lagi dipandang secara kaku seperti sebelumnya. Menurutnya, kehadiran AI membuat perkembangan profesi berlangsung sangat cepat sehingga setiap individu perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan terus meningkatkan keterampilan.
4: Pilihan karir seseorang tuh memang banyak faktornya. Saya ngelihatnya kayaknya nggak bisa deh kalau dengan adanya AI, apalagi kita melihat atau melabel satu pekerjaan itu tuh seperti orang tua kita melihat kita hari ini. Kayak itu tuh nggak bisa menurut saya.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto mengatakan, dunia di luar lingkungan sekolah kini berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat AI. Karena itu, lulusan pendidikan harus dipersiapkan agar mampu menjawab kebutuhan industri dan tidak tergantikan oleh perkembangan teknologi.
5: Bahwa dunia di luar gerbang sekolah kita ini sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otomasi, kecerdasan buatan yang kita kenal dengan AI. Tantangan terbesar kita sekarang adalah apakah lulusan kita sudah siap atau mereka justru akan tergantikan. Tema kita hari ini mencetak generasi siap industri, kompetensi masa depan yang dicari dunia.
3: Melalui penguatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, diharapkan generasi muda memiliki kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja di era digital. Dengan bekal tersebut, lulusan diharapkan mampu bersaing dengan memanfaatkan perkembangan AI sebagai peluang untuk menciptakan inovasi serta meningkatkan daya saing di masa depan.
2: Aksi pencurian sepeda motor kian nekat dan tidak pandang bulu. Kali ini seorang wartawan media online menjadi korban setelah motornya digondol maling di siang bolong saat terparkir di depan kios seluler kawasan Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Berikut catatan Yofri Haryadi.
6: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban Acep Mulyana memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
7: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, nomor CCTV. Nah, pada saat diperiksa itu diketahui bahwa kejadiannya itu terjadi di depan korban. Jadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil karena posisinya dia sedang duduk kira-kira jaraknya 1 sampai 1,5 meter di depan motor tersebut.
6: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan kejadian

0: serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Acep memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
1: Saya sudah lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
0: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat, menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
2: Menyambut Hari Koperasi Nasional 2026, gerakan koperasi di Kota Bogor didorong untuk melakukan transformasi besar melalui penguatan tata kelola profesional dan adaptasi digitalisasi. Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkokoh ekonomi masyarakat sekaligus menjaga daya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
3: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
4: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP se-Kecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
5: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya, ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
3: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
6: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Saudara, menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, Dinas Kesehatan Kota Bogor bersama praktisi medis terus menggencarkan pentingnya deteksi dini dan edukasi kanker pada masyarakat. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
7: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
8: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini, dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
7: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
9: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenakutkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
7: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
2: Dinas Perhubungan di Subkota Bogor meminta pemilik angkutan kota ataupun angkot untuk segera menyerahkan berkas armada yang telah berusia di atas 20 tahun. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
10: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota Perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Subkota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
11: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan, khususnya trayek angkutan, bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
10: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
11: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun. Karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
10: Selain razia statis di jalur utama di subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
2: Krisis air bersih akibat kemarau panjang kian meluas dan menyulitkan warga di kawasan Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, di Desa Pasir Gaok. Kekeringan memaksa warga berjalan kaki jauh demi berburu mata air. Sementara BPBD setempat mulai rutin menggelontorkan bantuan 10.000 liter air bersih per hari guna meringankan beban masyarakat. Berikut catatan Yofri Haryadi.
12: Pakai sumur. Sumurnya kering juga?
13: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
12: Sumurnya?
13: Iya.
12: Ini sepanjang kemarau ini aja?
13: Iya.
12: Berapa lama?
13: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
14: Warga di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gaok. Di Desa Pasir Gaok, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gaok, Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
15: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas. Sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
14: Kecamatan Ranca Bungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
16: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
14: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih per harinya, termasuk di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.
2: Cabang olahraga judo dan taekwondo Kota Bogor kian gencar mematangkan persiapan menjelang gelaran Prof Jawa Barat 2026. Berikut catatan Ermelinda.
17: Guna meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang, cabang olahraga judo terus mematangkan persiapan para atletnya. Intensitas latihan pun mulai ditingkatkan demi memastikan fisik, teknik, dan mental bertanding para pejudo berada dalam kondisi puncak. Salah satu klub yang gencar melakukan persiapan adalah Kings Judo Club Kabupaten Bogor. Pengurus sekaligus pelatih Kings Judo Club, Dini, mengungkapkan bahwa saat ini jajaran pelatih fokus menjaga konsistensi latihan sekaligus mendongkrak motivasi anak-anak asuhnya.
18: Motivasi yang kami berikan sebagai seorang pelatih ataupun pengurus pada atlet lainnya untuk mengikuti jejak langkah kedua atlet ini adalah kami selalu mensupport itu baik dari segi mental ataupun hal lainnya pada saat latihan ataupun di sela-sela waktu luang. Kami selalu mensupport mereka supaya latihan lebih rajin, berusaha lebih keras lagi, dan disiplin harus ditingkatkan karena dengan latihan yang sangat rajin, berusaha keras, dan disiplin yang sangat bagus itu akan meningkatkan kualitas atlet tersebut.
17: Dini menambahkan persaingan di Porprov mendatang diprediksi akan sangat ketat. Oleh karena itu, jajaran pelatih telah menyusun program latihan khusus yang tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga pendalaman strategi dan teknik kuncian seperti kata mewaza serta bantingan nagewaza. Sementara itu, cabang olahraga lainnya yaitu taekwondo Kota Bogor juga terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Fokus bidikan kini tertuju pada nomor pertandingan Pumsei Seni Keindahan Jurus yang diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung medali emas. Head Coach Taekwondo Kota Bogor Muklis Balwi mengungkapkan bahwa porsi latihan para atlet saat ini sudah memasuki fase yang semakin intensif. Tidak hanya fisik dan teknik, jajaran pelatih juga fokus melakukan evaluasi mendalam berkaca pada hasil kompetisi di Yogyakarta baru-baru ini.
19: Apapun hasilnya kemarin di Yogyakarta, tentu akan ada evaluasi menyeluruh ya, khususnya untuk tim Porprov yang kita persiapkan. Walaupun hasilnya sesuai dengan ekspektasi untuk tim seniornya, namun tetap kita harus mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dilengkapi, sehingga harapannya nanti saat Porprov atlet kita bisa tampil maksimal tanpa membuat ataupun membuat sedikit kesalahan.
17: Taekwondo Kota Bogor optimistis mampu mencatatkan taringnya di level provinsi dan membawa pulang gengsi tertinggi ke Kota Hujan.
2: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ermelinda, Penata Teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar kali ini kita di Pro Dangdut yang menjadi segmen unggulan untuk Bogor siang ini ya. Kita sambil dengerin lagu-lagu dangdutnya, kita kali ini bahas soal, tadi sudah sempat saya share juga di status WhatsApp ya, terkait dengan kalau ditanya begitu ya, menurut Anda mending mana tuh, belanja online atau belanja langsung ke toko gitu ya. Kita akan cari tahu. Kita awali dulu dari penelpon yang masuk. Kita ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sareng Sayid teh.
1: Siang. Buat
0: Dengan siapa ini teh?
1: Ini Satria.
0: Oh, Satria di BNR. Kumaha Kang Satria?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Siap. Ada aja, enggak kemana-mana.
1: Sibuk ya.
0: Lagi enggak sibuk-sibuk amat. Kang Satria kali yang kemana aja?
1: Ya. Ada biasa. Agak sibuk dikit.
0: Oke, siap. Kang Satria, kalau ditanya lebih enak belanja online atau belanja langsung toko gitu?
1: Langsung toko aja.
0: Kenapa alasannya?
1: Suka salah.
0: Suka salah ya?
1: Iya, nggak cocok.
0: Nggak cocok.
1: Iya, dibilang ini terus datangnya lain.
0: Datangnya lain ya. Oke, siap.
1: Tuh, jadi nggak kepake aja.
0: Nggak kepake aja ya.
1: Iya.
0: Udah kebeli padahal mah ya.
1: Udah kebeli.
0: Tapi nggak cocok.
1: Nggak cocok gitu.
0: Nggak sesuai ekspektasi ya.
1: Iya. Jadi apa, nggak cocok sama badan gitu.
0: Nggak cocok sama badan, agak.
1: Iya, jadi agak ada kegedean, ada kekecilan.
0: Iya. Gitu. Okay.
1: Jadi serba salah gitu. Jadi lebih baik kayak ke toko aja.
0: Langsung ke toko aja biar bisa tahu pas apa enggak ya. Kalau bisa dicobain, kalau nggak bisa dicobain gimana? Kalau nggak bisa dicobain gimana?
1: Ya kalau di toko makan kita bisa ketemu.
0: Ya fisiknya ada ya.
1: Iya.
0: Seenggaknya bisa ngira-ngira lah. Ya.
1: Ada ukurannya gitu.
0: Ukurannya. Oke. Okay. Lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja, Teman Biasa.
0: Teman Biasa?
1: Iya.
0: Emang temenan?
1: Jul ya, Jul Anggara
0: ya. Jul Anggara ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya kirim ya.
0: Mangga?
1: Buat Kang Boy BCL ya. Buat Reni di Kebun Pedas. Terus buat Yanti di Jembatan Hitam.
0: Ya.
1: Buat Julai ya, di BBHS. Terus buat Kang Wahyu. Terus buat Tiara ya.
0: Iya. Yeah.
1: Di Jamu 2. Tiara nanti jaga tunggu aku ya mau ke di jalan Jamu 2.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku pengen kenal sama kamu.
0: Oke, okay, siap.
1: Kamu gitu.
0: Beh, mantap janjian.
1: Iya.
0: Wah.
1: Jadi aku benar-benar pengen ketemu, cuma penasaran sama Tiara.
0: Gitu.
1: Ayo, buat Kang Anggo makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Satria. Dah, janjian sama Tiara dia ya. Kalau kata Kang Satria mah udahlah beli toko biar enggak salah-salah gitu ya, kalau online mah suka salah jadi enggak kepake weh katanya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada Aki Gaji di Majalengka ya. Mending langsung ke toko, bisa ketemu dengan yang pada cantik katanya ya, dan yang pada ganteng ya, barang-barang juga bisa dilihat langsung ya. Sama nih kayaknya komentarnya, sama kayak Kang Satria tadi gitu ya. Kalau datang ke toko tuh kita jadi bisa lebih ngecek barangnya langsung gitu ya, kira-kira cocok apa enggak gitu, pas apa enggak gitu ya. Hatur nuhun pisan Kak Aki Gaji di Majalengka ya. Lanjut lagi ada Selamat Siang Pro Dangdut, lagunya mau Bang Toyib ya. Kalau ibu mending belanja online ya, siap ada yang antar, tapi tergantung kebutuhan sih. Kalau ada yang langsung ya juga oke okay, ya. Selamat bertugas buat Baga sampai tuntas dari Bu Supriyati di Sindang Barang gitu ya. Bang Toyib lagunya ya, lebih suka online ya, barangnya langsung datang ke rumah. Tapi kalau ada yang langsung kenapa enggak gitu ya. Siap, insya Allah kita hadirkan lagunya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. JPS. Sebenarnya kalau online gak ribet sih, langsung pesan, langsung kirim ya. Tapi yang bikin takutnya kualitas dari foto sama aslinya kadang benar, kadang kagak gitu ya. Tapi gak semuanya juga sih. Ya langsung kita bisa pilih langsung sesuai dengan kemampuan yang cocok. Di balik itu aja sih katanya dari JPS. Pilih beli langsung ke toko katanya ya. Oh kalau JPS pilih langsung ke toko katanya ya, lebih aman gitu katanya. Oke deh, lanjut lagi. Kemudian ada dari siapa nih? Selamat siang Mbak Agas, yang juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta diputarkan lagu Goyang Nasi Padang dari Ayu Ting Ting ya. Topiknya menurut saya belanja lebih baik langsung karena bisa memilih untuk bahagia. Terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian katanya ya. Bisa pilih langsung. Rata-rata orang tuh pengennya tuh pilih langsung ya. Banyak pilihannya juga, walaupun di toko online juga kan banyak pilihannya gitu ya. Dan soal harga kayaknya lebih murah sih ya. Tapi itu dia tadi, ada resiko juga di baliknya ya. Kadang yang datang gak sesuai ekspektasi gitu ya. Fotonya apa, yang datangnya apa gitu ya. Oke, baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. So, komentarnya boleh dikirim di line WhatsApp, nomornya di 08 15 4200. Boleh juga di line telepon, boleh juga di fitur live chat digital. Tentang apa topiknya, tentang kalau ditanya menurut Anda lebih mending mana tuh ya, beli online, belanja online, atau belanja langsung ke tokonya gitu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati.

0: para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Lanjut lagi deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Prodangdut RRI Bogor. Siang juga dengan Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Duit dari Endang Kurnia. Kirim salam buat semua pendengar setia Prodangdut RRI Bogor di mana aja berada. Dan juga buat yang bertugas, Bang Gelaga Biasa, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat ya. Komentarnya, kalau saya suka dua-duanya sih ya Bang. Tapi kalau suruh milih yang paling enak emang belanja online sih. Diem di rumah, tunggu datang deh tuh barang ya. Tapi harus ada internet plus HP yang bagus katanya gitu ya. Gak bagus HP-nya juga bisa kali ya, yang penting ada internetnya gitu ya. Kalau kata Pak Onai, lebih enak online sih ya. Tinggal pesan, tunggu barang datang, udah deh beres gitu katanya ya. Duit Endang Kurnia, siap. Insya Allah nanti kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini ya. Kita lanjut lagi menyapa yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Handra ya.
1: Iya betul, siap Bang Aga.
0: Alhamdulillah sehat Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kang Handra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Oke. Iya.
0: Kalau Kang Handra pilih mana tuh, lebih seneng belanja online atau langsung datang ke tokonya?
1: Langsung datang ke tokonya Bang Aga.
0: Kenapa tuh?
1: Biarlah bisa silaturahmi gitu.
0: Sama tukang dagangnya,
1: sahabat ya? Gitu. Kalau ketemu di jalan kan enak ntar.
0: Betul. Siap. Mangga, lagunya apa nih Kang Andra?
1: Lagunya pengen Asep Irama ya.
0: Asep Irama yang?
1: Yang aku dilahirkan untuk siapa?
0: Oke, siap.
1: Pintam ya.
0: Mangga.
1: Buat yang siara di Jambu 2 yang udah lama nggak kedengaran suaranya di Pro 1 nih.
0: Ya.
1: Prodangdut. Terus buat teh yang di Jembatan Hitam.
0: Oke. Okay.
1: Kang Reno ya. Terus si Dokter Cinta Kang Julian di Ciomas ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Satria tadi ya. Abah Kismin, Kang Jule BBHS, Kang Capung, Kang Wahyu. Kang Reno, terus Bang Jack Bojongsari ya.
0: Iya.
1: Kang JPS, terus Kang Gomet Irama ya. Buat semuanya Bang Aga ya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat Bang Agama sehat selalu Bang Aga.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Pertandingan berapa kali lagi nih?
0: Masih ada 4 lagi dong.
1: 4 lagi ya? Di Pro 1 seru tuh kalau pagi, subuh gitu.
0: Iya.
1: Prancis, Spanyol ya?
0: Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina.
1: Umi dukung Argentina katanya.
0: Begitu ya, baru menang
1: ya, tadi. Lionel Messi katanya. Ya, buat Bang Aga makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Ya, terus Bang Aga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kak Andra mah langsung belanja ke tokonya aja sambil silaturahmi katanya gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut RRI Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya Melodi Cinta ya. Untuk rekan-rekan pendengar semoga sehat ya. Kalau saya sih lebih pilih belanja offline ya, langsung ke tokonya, bisa lihat kondisi fisik dan juga kualitas barang-barangnya yang akan kita beli, juga ukurannya, warna dan lain-lain katanya ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun gitu katanya ya. Langsung belanja online bisa lihat-lihat juga warna dan lain sebagainya gitu deh. Oke. Lagunya Melodi Cinta ya, insya Allah nanti kita hadirkan. Lanjut lagi kali ini ada dari, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut. Waalaikumsalam. Bang Jack di Bojongsari di Kopian A, kalau ada tolong di play Antara Cinta dan Dosa Imam S. Arifin ya. Atau Kupinta Maafmu dari Mansur S ya. Salam sehat selalu buat semuanya pecinta acara ini dimanapun berada. Spesial buat yang lagi siaran, sukses selalu, bahagia, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kalau saya mah langsung aja lah ke tokonya supaya milihnya gampang langsung gitu katanya. Oke deh, siap, baik. Siap, nanti kita siapkan dulu lagu-lagunya. Rata-rata sih lebih milih belanja langsung ke tokonya ya, ketimbang online. Tadi alasannya beragam tuh ya. Hampir sama, rata-rata kalau misalnya ke tokonya langsung bisa lihat barangnya, ukurannya dan lain sebagainya gitu. Tapi ada ininya juga sih ya. Kadang warna, ukuran yang kita mau kadang juga tidak tersedia di tokonya gitu ya. Oke. Yang lain juga masih kita nantikan, boleh ya komentarnya di fitur live chat digital, di line WhatsApp juga boleh, atau di line telepon juga boleh. Nanti kita siapkan dulu lagu-lagunya ya. Duit Endang Kurnia, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah bergabung. Ada Pro Dangdut dari Dennis di Gunung Batu. Kalau saya lebih suka belanja langsung sih, karena lebih humanis dan juga melestarikan budaya Nusantara yang ramah tamah katanya ya. Oh ya Bang, kalau ada lagunya Kebaya Merah, kirim untuk Ibu Siti Hariati di Ciwaringin katanya ya. Kebaya Merah, coba nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lebih pilih langsung ya, budaya ramah tamah ya, dan juga melestarikan budaya katanya gitu ya. Iya sih, banyak keuntungannya juga ya. Oke, baik, Kebaya Merah nanti coba insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, kali ini ada dari ada Yogi di Gang Aceh. Menurut saya belanja langsung, karena kalau online kemarin juga pesan gak sesuai ukuran ya. Lagunya Mandul, spesialnya buat kakak aja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lebih seneng belanja online biar gak salah katanya ya. Kemarin juga pesan katanya barangnya gak sesuai gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Riftana Baru. Selamat siang Kang, siang juga. Kalau saya mah lebih senang belanja online dak. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih apa nih, masih sesuai dengan pesanan. Yang penting pilih tokonya yang benar katanya ya. Lihat juga review-reviewnya. Karena harganya jauh lebih murah ketimbang toko offline katanya ya. Itu aja, terima kasih Kang. Lagunya mau dari siapa nih? Cici Paramida, mana. Hatur nuhun, sami-sami. Oke deh. Baik, nanti kalau sempat ya, lagu-lagunya kita mainkan. Untuk yang tadi udah request, lagunya belum sempat kita puterin, sekali lagi mohon maaf ya. Karena untuk Pro Dangdut bakal sampai jam 15 aja. Karena di tepat pukul 15 kita akan geser ke program berikutnya di Bogor sore ini ya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan atensinya di kesempatan kali ini. Terima kasih yang juga sudah berkomentar apapun pilihannya. Tentu ada apa namanya, keuntungannya, ada juga minusnya ya, kedua pilihan tersebut ya, mau online mau juga offline tentunya ya. Sekali terima kasih banyak. Di tepat pukul 15 kita akan geser ke program berikutnya di Bogor sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan

0: 80 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar, ada sesuatu yang berbeda dari minggu sore begitu ya. Suasana yang tidak seramai Sabtu malam, tapi juga tidak sibuk hari kerja gitu ya. Dan di mana jalan yang kembali ramai karena orang-orang pulang dari libur singkat, hingga aroma kopi ataupun gorengan di atas teras rumah seolah menjadi penanda bahwa akhir pekan akan segera berakhir gitu ya. Nah, bagi banyak orang minggu sore adalah waktu ya transisi ya, karena setelah 2 hari beristirahat ataupun beraktivitas baik itu bersama keluarga, teman, kini saatnya perlahan mempersiapkan diri menyambut hari Senin gitu ya. Dan gak heran kalau setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati momen-momen ini gitu ya. Ada yang memilih bersantai di rumah, nonton film, ataupun menyelesaikan serial favorit, ataupun sekedar membaca buku. Dan gak jarang juga banyak yang rebahan sambil mendengarkan musik, menjadi pilihan sederhana yang mampu mengisi ulang energi ya. Dan setelah rutinitas yang padat selama seminggu, menikmati waktu tanpa jadwal seringkali terasa sangat mewah begitu ya. Sebagai gantinya, mungkin banyak orang yang memilih hari Minggu jadi waktu yang tepat untuk istirahat ya, ataupun sebagai yang lainnya justru memanfaatkan Minggu sore untuk ngumpul bersama keluarga gitu ya. Dan mengajak anak untuk bermain di taman, menikmati kuliner sore, atau sekedar duduk berbincang di ruang keluarga juga jadi momen yang sulit untuk tergantikan gitu ya. Dan kesibukan selama hari kerja membuat minggu sore ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat pendengar ya. Nah, kira-kira minggu sore biasanya Anda manfaatkan untuk apa pendengar? Ya, mau sharing dengan kita juga boleh ya. Di line WhatsApp nomornya di 08155x4200 sambil kita menikmati komposisi lagu-lagu terbaik tentunya. Jangan kemana-mana.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kalau ngomongin soal minggu sore begitu ya, selain daripada hal-hal tadi yang dilakukan banyak masyarakat kita gitu ya, ngumpul bareng keluarga atau ada juga yang menikmati sore hari dengan secangkir kopi dan juga gorengan gitu ya. Dan ada juga momen-momen keluarga yang mungkin bisa dibangun di ruang tamu gitu ya. Dan gak sedikit juga yang memilih keluar rumah ke pusat perbelanjaan, taman kota, kafe ataupun kawasan wisata lokal yang biasanya dipenuhi pengunjung ya. Ada yang sekedar berjalan santai, kemudian terburu-buru untuk jalan, ngejar jajanan pilihan gitu ya, atau hanya sekedar menikmati kopi hingga berolahraga ringan seperti jogging atau bersepeda ya. Dan aktivitas sederhana ini membantu menyegarkan pikiran sebelum kembali menghadapi rutinitasnya. Dan di sisi lain ada juga kelompok yang mulai bersiap menghadapi pekan baru ya. Mereka menyusun jadwal kerja, mengecek agenda, menyiapkan pakaian, masak bekal sampai dengan merapikan rumah. Dan kebiasaan ini membuat hari Senin jadi terasa lebih ringan karena banyak hal yang sudah dipersiapkan sejak hari sebelumnya ya. Namun minggu sore juga sering dikaitkan dengan perasaan yang dikenal sebagai Sunday Blues ya. Perasaan enggan karena akhir pekan segera berakhir yang dapat membuat seorang merasa kurang bersemangat ya. Pikiran tentang pekerjaan, sekolah, tugas yang belum selesai ataupun target mingguan yang mungkin sudah terpikirkan gitu ya. Kira-kira aduh deadline-nya bakal kayak apa gitu ya. Itu terus bermunculan di dalam pikiran. Dan kondisi ini sebenarnya cukup umum dialami dan juga menjadi bagian dari proses mental saat berpindah dari waktu istirahat menuju rutinitas ya. Nah, agar minggu sore tetap terasa menyenangkan, banyak orang mulai menerapkan kebiasaan kecil yang positif. Misalnya jalan kaki menikmati udara sore, mengurangi penggunaan media sosial, menuliskan hal-hal yang ingin dicapai di minggu depan, atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dengan keluarga ya. Dan aktivitas-aktivitas sederhana tersebut ini dapat membantu menjaga suasana hati tetap tenang dan juga membuat transisi menuju hari kerja menjadi lebih nyaman ya. Dan pada akhirnya tidak ada cara yang paling benar untuk menghabiskan minggu sore ya. Ada yang memilih aktif, ada juga yang menikmati ketenangan. Yang penting adalah menjadikan waktu tersebut sebagai kesempatan untuk mengisi kembali energi ya. Kemudian menenangkan pikiran dan juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru ya. Karena ketika minggu sore dijalani dengan nyaman, Senin pun seringkali terasa lebih ringan untuk dijalani pendengar.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar di tempat pukul 16, kami akan ajak Anda untuk menyimak kandangan informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 12 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Edukasi dan screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Ade Sri menurunkan laporannya.
2: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
3: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
2: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenakutkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
2: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
1: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota atau angkot untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
6: kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
5: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
6: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun, karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
5: Selain razia statis di jalur utama, di subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

0: Dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026 dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
1: Nah, ketika berbicara belum mandiri bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sini dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di Mensos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan disitulah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
0: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Disdukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan reporter Rena Safira.
3: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil.
4: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disdukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
3: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil, tetapi Disdukcapil yang ke Bapperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang, karena bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Disdukcapil, tapi cukup ke Bapperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
4: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: PPH final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
5: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
6: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
5: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha, makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 1%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
6: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony

0: Agung Saputra.
1: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital. Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP se-Kecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bogor. Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
0: Untuk penerangan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Ian Sofyan melaporkan.
2: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur di tahun 2026 ini mencatat angka yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama mencapai 2.455 perkara yang didominasi cerai gugat atau gugatan yang diajukan pihak istri. Juru bicara Hakim Pengadilan Agama Cianjur Ahmad Yani menerangkan, dari jumlah perkara 417 cerai talak dan 2038 cerai gugat total, perkara 2455 dan perceraian penyebabnya judol.
3: Gade rumah orang tuanya, gade rumah mertuanya, motornya, mobilnya, semualah barang-barang itu digadekan dan dijual karena judol itu. Makanya si korbannya PPATK biar tahu langsung sendiri wawancara dengan korban.
2: Berbagai penyebab terjadinya perceraian, namun judol menjadi salah satu pemicu adanya keretakan rumah tangga, bahkan sampai menggadaikan rumah orang tua.
3: Data jawab ekonomi itulah
4: penyebabnya ada lagi kan?
3: Ada lagi kan gitu. Jadi suaminya malas kerja, suaminya judi online dan sebagainya. Cuma itu tadi nggak diungkap, entah karena malu atau gimana gitu. Bahkan tahun 2024 ya, yang PPATK kesini tuh. PPATK kesini dan mewawancari saya dan minta koresponden dua orang sebagai korban akibat judi online suami.
2: Selain itu, faktor penyebab perceraian karena ekonomi, pertengkaran terus-menerus, KDRT, dan poligami. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, peningkatan perkara perceraian pada tahun 2026 tergolong peningkatannya sangat signifikan. Terlihat meningkatnya angka perceraian di tahun 2026 ini di Cianjur pada bulan Juli sudah masuk 2.455 perkara, sedangkan terjadinya lonjakan biasanya bulan Agustus hingga Oktober 2026. Dari Cianjur, Yam Sopian melaporkan.
0: Masuknya dua investor besar ke Subang tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Subang masih tetap tinggi. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Masuknya investasi besar ke Kabupaten Subang sejak 2025 hingga 2026. 26 belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini membuat angka pengangguran di Subang masih menjadi perhatian serius Bupati Subang Reynaldi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Dik-Dik Solihin kepada RRI mengatakan DPMPTSP memiliki peran mendatangkan investor. Saat ini dua perusahaan besar PT Finvas dan PT BYD yang bergerak di bidang mobil listrik telah berkomitmen berinvestasi di Subang.
6: Bahwa setiap ada investasi yang masuk ini harus mendahulukan warga sekitar, gitu kan. Dari awal Pak Bupati selalu menyampaikan itu, gitu. Jadi ya tetap kita berkomitmen harus, gitu kan, harus mendahulukan warga lokal, gitu.
5: Para investor saat mengurus perizinan telah menyampaikan komitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal atau pribumi. Komitmen itu juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Subang. Namun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Rona Mairansa, kepada RRI mengungkapkan sehingga saat ini belum ada warga Subang yang diterima bekerja di kedua perusahaan tersebut. Hasil klarifikasi menunjukkan para pelamar belum memenuhi kualifikasi dan standar yang dibutuhkan industri. Untuk menjawab persoalan tersebut, Disnaker Trans mulai merancang strategi mencetak sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Langkah awalnya adalah membangun kerjasama pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan perusahaan agar program pelatihan lebih terarah.
7: Tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu yang menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk mengcover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri.
5: Rona menekankan pentingnya efektivitas anggaran pelatihan agar tidak terulang seperti tahun sebelumnya. Ia mencontohkan pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin yang tidak menghasilkan satupun peserta diterima kerja. Kedepan, pemerintah Kabupaten Subang akan berkoordinasi dengan BPS untuk mendapatkan data real jumlah pengangguran dan tenaga kerja terserap. Sinergi antara DPMPTSP, Disnaker Trans, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memastikan investasi di Subang benar-benar berdampak pada pengurangan pengangguran. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Rumah Sakit Jantung JHC Tasikmalaya hadirkan layanan ablasi jantung. Layanan ini merupakan layanan ablasi pertama di Priangan Timur. Berikut laporan Nova Nugraha.
8: Layanan ablasi jantung saat ini hadir di Tasikmalaya. Layanan prosedur medis minimal invasif untuk mengatasi gangguan dalam irama jantung atau aritmia dengan menggunakan energi panas kini hadir di Rumah Sakit JHC Kota Tasikmalaya. Direktur Utama RSJHC Tasikmalaya Idrus Dilawar mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, lengkap, dan mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa harus dirujuk keluar kota. Layanan tersebut juga menjadi salah satu yang pertama tersedia di wilayah Priangan Timur. Bahkan menurut Idrus, rumah sakit yang menyediakan tindakan ablasi masih tergolong terbatas di Indonesia karena membutuhkan tenaga medis dengan kompetensi khusus serta dukungan peralatan berteknologi tinggi.
9: Aja dan juga harus diperbaiki. Nah, kita punya layanan namanya ablasi. Jadi memperbaiki kelistrikan jantungnya. Nah, itu karena ini di Tasikmalaya kita harus kerjasama lagi dengan BPJS karena layanan baru, tapi memang ada hubungan dengan jantung. Jadi ini juga sangat membantu lagi karena masyarakat biasanya harus ke Bandung, harus ke Jakarta.
8: Sementara itu Andik, warga Tasikmalaya, mengatakan ia bersyukur layanan kesehatan di kota Tasikmalaya saat ini bertambah lengkap, termasuk untuk mengatasi salah satu penyakit jantung. Dengan demikian, warga Tasikmalaya tentunya tidak perlu lagi berobat ke luar kota untuk pengobatan tersebut. Apalagi pengobatan ini bisa ditanggung BPJS. Ini tentunya juga akan meringankan masyarakat yang memerlukan pengobatan untuk penyakit jantung.
10: Malaya tentunya dengan adanya alat tersebut di Tasikmalaya jadi tidak harus ke kota besar ke Jakarta, Solo, Jogja. Di Priangan Timur ini di Tasikmalaya sudah ada. Jadi tentunya bila melakukan treatment atau pengobatan dengan melalui alat tersebut enggak susah-susah. Di Tasikmalaya juga
8: tidak hanya meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan, rumah sakit JHC juga segera menambah kapasitas tempat tidur dari 79 tempat tidur menjadi 98 tempat tidur. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya. Dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.
12: Dari Wadu 97 kemana, Bapak Pendengar, baru saja mengikuti Warta Jabar Sepekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Peringatan Hari Koperasi Nasional diperingati setiap 12 Juli sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia, ya. Dan peringatan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia terus berkembang seiring perubahan zaman, dan pemerintah kini kembali memperkuat peran koperasi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa, ya. Dan melansir dari Dewan Koperasi Indonesia ataupun Dekopin, sejarah Koperasi Indonesia bermula pada 16 Desember 1896. Ya, Raden Arya Wiratmaja ini mendirikan Hulp and Spurbank di Purwokerto untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir, ya. Dan lembaga tersebut mengadopsi sistem koperasi kredit revision dari Jerman, dan tujuannya memberikan akses pembiayaan pada masyarakat dengan bunga yang lebih ringan, ya. Dan gagasan tersebut kemudian mendapat dukungan asisten residen Belanda, ya, the Wolf van Westrood, ya. Semangat berkooperasi terus berkembang melalui berbagai organisasi pergerakan nasional, ya. Budi Utomo mulai membentuk koperasi rumah tangga pada 1908, sementara Sarekat Dagang Islam mengembangkan koperasi bagi pedagang pribumi pada 1913, ya. Dan perkembangan koperasi sempat terhambat setelah pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Verdening op de Coöperatieve Vereniging, ya, pada 1915. Aturan tersebut dinilai menyulitkan pendirian koperasi karena prosedurnya cukup rumit, ya. Dan pada masa pendudukan Jepang, koperasi diubah menjadi kumiai. Organisasi tersebut lebih difungsikan untuk mendukung kebutuhan perang sehingga kepercayaan masyarakat menurun, ya. Dan setelah Indonesia merdeka, koperasi memperoleh dukungan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, ya. Dan hal itu sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan asas kekeluargaan. Dan tonggak sejarah Hari Koperasi Nasional lahir melalui Kongres Koperasi Indonesia pertama, dan kongres tersebut digelar di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Peringatan.

0: Gila, macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk, depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya, jalannya licin abis hujan begini.
0: Ah, udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang nyebrang, Ren.
0: Aduh. Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Paham deh, maaf ya.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dan mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagat Biasa pamit, mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabarnya di hari Minggu ini 12 Juli 2026? Semoga sore ini membawa suasana hati yang ceria untuk Anda, good mood ya, penuh kebahagiaan juga. Dan terima kasih yang sudah selalu memilih untuk mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, apalagi menemani waktu libur Anda di akhir pekan ini, pendengar. Tentunya kalau suasana Minggu sore tuh punya hal yang berbeda, ada yang bersantai sambil menikmati secangkir kopi dan melihat langit juga nih sudah mulai meredup, berubah warna ya. Ada juga yang menghabiskan waktu kumpul sama keluarga. Sebelum besok juga kalau tidak salah anak-anak sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi masih ada yang kumpul-kumpul keluarga, atau ada juga yang memang bersiap untuk menghadapi aktivitas besok, mengumpulkan energi. Semoga hari ini menjadi waktu yang terbaik untuk Anda mengisi ulang semangat sebelum memasuki pekan yang baru ya. Tentunya Marisa akan hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi, program-program yang menarik ya. Tentunya ada pilihan lagu-lagu terbaik juga yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan hingga tuntas nanti tugas saya pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Gila, macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk, depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya, jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah, kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, awas itu, Ren. Ada orang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

Ya, Pro 1 RRI di Bogor, ada sebuah kabar yang ini entah prestasi atau bukan ya, tapi kalau mengingat Indonesia sendiri yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar gitu ya, ternyata di ibu kota Jakarta pun jumlah penduduknya sudah mengalahkan kota-kota besar lain di dunia. Dikabarkan, Jakarta ini resmi menempati peringkat pertama sebagai kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berdasarkan data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dirilis pada akhir 2025, pendengar. Jakarta tercatat memiliki sekitar 41,9 juta penduduk, mengungguli kota-kota besar di dunia seperti Tokyo, Shanghai, Seoul, hingga Dhaka. Dan pencapaian ini mencerminkan pusat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di kawasan metropolitan Jakarta yang turut membawa tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur, transportasi, perumahan, serta layanan publik ya. Entah ini harus kita bilang amazing atau bukan ya, tapi berarti memang banyak masyarakat. Indonesia kan sebetulnya sangat luas dari Sabang sampai dengan Merauke, tapi dengan adanya data terbaru ini tentu jadi menunjukkan kalau banyak penduduk dari berbagai wilayah yang akhirnya datang ke ibu kota Jakarta untuk mengadu nasib mencari pekerjaan, sehingga akhirnya kota yang sebetulnya kecil ya kalau kita membandingkan dengan kota-kota lain, Jakarta ini ya lebih kecil tapi harus menampung jumlah penduduk yang sangat banyak gitu ya. In this economy sih ini terjadi ketimpangan ya. Seringkali kita lihat gitu di kawasan metropolitan ini terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Dan ini berarti tugas dari pemerintah yang harus mencari cara gimana supaya Jakarta nih nggak bertambah lagi jumlah penduduknya. Karena saat ini saja sudah menjadi yang nomor satu di dunia, mengalahkan kota-kota besar lainnya tadi seperti Tokyo, Shanghai, Seoul, dan juga Dhaka ya. Jadi itu kabar terbaru yang menyebutkan kalau Jakarta resmi menjadi kota terpadat nomor satu di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bogor Kilas Berita hadir kembali bersama saya Marisa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya pemerintah memperkuat koperasi bukan berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta hari ini, Presiden menyatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama demi kemajuan Indonesia. Lebih lanjut, Kepala Negara optimis Indonesia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk membangkitkan semua sektor ekonomi secara bersamaan. Menanggapi pihak yang ragu akan masa depan bangsa, Presiden berpesan agar pesimisme disingkirkan karena hanya akan menghambat pembangunan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong program ekonomi yang berpihak pada rakyat, salah satunya dengan menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

Lagu dari Yovi and Nuno, pendengar, dengan Tak Setampan Romeo ya. Mengenal sosok Yovi Widianto, tentunya kita dari awal tuh mengenal dia sebagai sosok musisi tanah air. Dengan kejeniusannya membuat banyak lagu-lagu hits ya, bersama Kahitna, bersama Yovi Nuno, dan juga ada penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Lagunya diciptakan oleh Yovi Widianto gitu ya. Tapi sekarang Yovi Widianto tuh punya kesibukan lain, karena dia sekarang menjadi seorang pejabat publik gitu ya. Dan bukan hanya Yovi Widianto saja, tapi ada sejumlah artis dan juga public figure yang kini dipercaya mengisi posisi penting di berbagai badan usaha milik negara, menjadi wakil menteri juga ya. Dimana tidak hanya berasal dari dunia hiburan, tapi beberapa nama yang ditunjuk juga datang dari kalangan atlet, jurnalis, sampai pejabat pemerintahan. Tentunya penunjukan mereka menjadi perhatian besar dari masyarakat, karena sebagian besar dikenal luas melalui karir mereka di luar dunia korporasi. Tapi meski begitu, pendengar, masing-masing sekarang dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai komisaris. Ada yang jadi komisaris independen juga, direktur di sejumlah perusahaan plat merah, dan selain Yovi, ternyata ada nama-nama lain ya. Kita coba bahas beberapa daftar artis ataupun public figure yang saat ini menjabat di BUMN ataupun di pemerintahan. Kalau Mas Yovi, musisi sekaligus komposer ternama, saat ini dipercaya menjadi komisaris PT Pupuk Indonesia Persero. Dan selain aktif di industri musik, ia juga mengemban tugas sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Ada juga Giring Ganesha, mantan vokalis grup Beniji, pendengar. Jadi Giring ini dipercaya menjabat sebagai komisaris independen PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK. Selain itu, ia juga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Ada sosok artis senior Ari Sihasale. Jadi aktor ya, kalau Ari Sihasale aktor tapi sekaligus penyanyi juga sih, karena pernah berkiprah di dunia musik ya. Saat ini turut masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Ari Sihasale dipercaya menjadi komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation ya, ITDC, perusahaan yang bergerak di sektor pengembangan destinasi wisata nasional. Lalu juga ada Ivan Seventeen, pendengar ya. Saat ini nama Ivan Seventeen juga ternyata dipercaya memimpin PT Produksi Film Negara PFN. Jadi vokalis band Seventeen ini sekarang juga menjabat direktur utama perusahaan BUMN yang bergerak di bidang bidang perfilman. Kemudian ada legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat yang juga masuk dalam jajaran petinggi BUMN. Selain menjabat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, saat ini ia dipercaya sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI. Ada Fauzi Baadila juga ya, aktor ini dipercaya mengemban tugas sebagai Komisaris Independen PT POS Indonesia Persero atau POS IND. Dan penunjukan ini menambah daftar selebritas yang kini berkiprah di perusahaan milik negara. Terakhir ada mantan jurnalis sekaligus politisi Grace Natali yang dipercaya menjadi komisaris independen PT Mineral Industri Indonesia Persero atau MINID. Holding BUMN ini membawahi sejumlah perusahaan tambang strategis di Indonesia. Jadi itu beberapa nama ya yang mengisi kursi komisaris di berbagai perusahaan BUMN ya. Ada juga yang memang merangkap sebagai wakil menteri, ada juga yang tadi sebagai staf khusus ya. Tentunya penunjukan public figure di jajaran direksi maupun komisaris BUMN ini kerap menjadi perhatian masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengalaman dan juga kapasitas individu yang dipilih. Sementara ada juga yang lain menilai langkah tersebut perlu diimbangi juga dengan kompetensi dan tata kelola perusahaan yang profesional supaya mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja BUMN. Gimana menurut Anda?

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

menepi sedikit dari rutinitas. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 17:59. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Abdul Qadir, Quran Surat Al-Furqan ayat 1-4.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Belajar dari filosofi semut. Belajar dari alam binatang membuat kita takjub akan ciptaan Tuhan. Ada seorang profesor dari Inggris melakukan penelitian tentang kebiasaan seekor semut. Hari pertama, dia meletakkan segenggam nasi yang jaraknya tidak terlampau jauh dari sebuah sarang semut. Setelah menunggu tidak lebih dari 5 menit, secara tidak diduga, datang serombongan semut mendekati nasi tersebut. Dan kemudian mereka mengangkat sebutir nasi secara satu persatu sampai nasi itu habis. Melihat peristiwa tersebut, profesor tersebut berdecak kagum dan sambil menuliskan hasil pengamatannya tadi. Hari kedua, profesor tersebut melakukan suatu percobaan yang cukup unik. Dia mencari sebuah sarang semut yang cukup besar. Setelah ditemukannya sarang semut tersebut, profesor tersebut langsung menghancurkan sarang semut tersebut. Karena merasa sarangnya diganggu, maka semut pun berhamburan keluar dan naik ke atas sepatu dan celana profesor tersebut. Dan mulai melakukan pembalasan. Mereka menggigitnya dengan semangat. Tidak hanya satu, tetapi ratusan semut pun ikut membantu. Mereka tidak peduli pada bahaya yang mengancam. Bisa jadi mereka hancur dan remuk oleh tangan dan sepatu sang profesor. Lewat pengamatannya selama 2 hari tersebut, sang profesor menemukan banyak karakter positif dari semut. Dan hebatnya, karakter semut yang seakan sudah menjadi filosofi hidup para semut dapat dijadikan pedoman untuk bekerja. Memang filosofi itu sangat sederhana, namun jika kita dapat menerapkannya, kita akan menjadi pekerja yang handal, yang luar biasa. So, simak deh filosofi semut yang hebat berikut ini. Semut selalu bekerja sama. Coba kita perhatikan cara kerja semut. Mulai dari mengangkat sebutir nasi sampai memakannya. Mereka selalu bekerja sama. Sebutir nasi yang cukup berat bagi semut diangkat beramai-ramai ke tempat mereka. Begitu seterusnya, hingga butiran nasi yang mereka angkut mencukupi kebutuhan makan mereka. Kemudian mereka akan menyantapnya pula bersama-sama. Kerjasama dan kekompakan para semut bisa Anda jadikan teladan. Misalnya saat rekan kerja Anda kesulitan, apa salahnya kita membantu? Toh hasilnya bukan untuk kepentingan pribadi, namun demi kepentingan kelompok atau bersama. Semut saling peduli. Kebiasaan semut yang saling bersentuhan mungkin dalam bangsa manusia menegur atau bersalaman jika bertemu, menandakan bahwa bangsa semut memiliki kepedulian dan keakraban yang tinggi. Mereka merasa bahwa tidak ada yang berbeda di antara mereka. Dalam dunia kerja, sentuhan yang berarti care memberi arti tersendiri bagi karyawan. Bayangkan, apa jadinya jika di lingkungan kerja Anda sudah tidak saling peduli? Sangat menyiksa, bukan? So, sikap ini dapat ditemukan untuk menjaga kekompakan dan menumbuhkan iklim kerja yang kondusif. Semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Ini adalah cara pandang yang penting. Kita tidak boleh menjadi begitu naif dengan menganggap musim panas akan berlangsung sepanjang waktu. Semut-semut mengumpulkan semua makanan musim dingin mereka pertengahan musim panas, karena sangat penting bagi kita untuk bersikap realistis. Di musim panas,
kita harus memikirkan tentang halilintar. Kita seharusnya memikirkan badai sewaktu kita menikmati pasir dan sinar matahari. Berpikirlah ke depan seperti halnya sedia payung sebelum hujan. Semut menganggap semua musim dingin sebagai musim panas. Ini juga penting. Selama musim dingin, semut mengingatkan dirinya sendiri. Musim dingin tidak akan berlangsung selamanya. Segera kita akan melalui masa sulit ini. Maka ketika hari pertama musim semi tiba, semut-semut keluar dari sarangnya. Dan bila cuaca kembali dingin, mereka masuk kembali ke dalam liangnya. Lalu ketika hari pertama musim panas tiba, mereka segera keluar dari sarangnya. Mereka tidak dapat menunggu untuk keluar dari sarang mereka. Dengan bahasa lain, filosofi semut dapat kita teladani di lingkungan kerja kita. Dengan menjaga kerjasama, kekompakan, saling peduli, kerja keras, pantang menyerah, dan optimis memandang masa depan. Bagaimana? Tentu saja, karena kita lebih hebat dari bangsa semut, kita bisa mencapai sukses yang luar biasa jika kita berusaha. Sukses buat kita semua.

Momen haru mewarnai berakhirnya operasi penyelamatan banjir di Guangxi, China pada Sabtu 11 Juli 2026 waktu setempat. Warga kota Guigang memadati jalan untuk melepas kepulangan para petugas pemadam kebakaran, tim tanggap darurat, dan tentara yang telah berjibaku membantu proses evakuasi serta penanganan banjir akibat topan Maisak. Sebagai bentuk rasa terima kasih, warga memberikan berbagai hadiah kenang-kenangan kepada para penyelamat. Hadiah yang diberikan berupa makanan, sayuran, barang-barang rumah tangga, hingga buket bunga. Bukan hadiah yang mewah, tapi itu menjadi hadiah yang berharga di tengah keterbatasan pasca bencana. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kata siapa, olahraga hanya untuk yang muda-muda saja? Karena ternyata untuk lansia yang berusia 50 tahun ke atas pun tetap bisa melakukan olahraga dengan fun. Dan bukan hanya di rumah aja, tapi juga bisa sama-sama, bisa rame-rame. Dan ada satu kegiatan yang sudah digelar oleh Kementerian Pariwisata, menggelar Senior Happy Run 5K pendengar pada Minggu 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi event lari pertama di Jakarta bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Kegiatan ini mengambil tema Healthy and Happiness, mengambil start dan finish dari kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat, dan finishnya di tempat yang sama. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai komunitas senior pun turut ambil bagian. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, mengatakan peserta berasal dari berbagai komunitas senior, dan menurutnya jumlah peserta ternyata bertambah terus ya sampai hari pelaksanaan. Jadi memang informasinya sudah disampaikan dari jauh-jauh hari, kemudian pada saat hari pelaksanaan di hari Minggu ini ternyata malah bertambah terus. Sementara itu, ahli utama Kementerian Pariwisata, Vicentius Jemadu, ini menuturkan peserta dapat menjadi duta promosi pariwisata. Jadi para senior ini akhirnya jadi ambasador yang dapat memperkenalkan 5 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Dan dalam kesempatan tersebut hadir pula pembina paguyuban pensiunan pariwisata, Sabta Nirwandar, yang menurutnya para pensiunan membutuhkan dukungan agar mereka tetap sehat dan juga bugar. Bahkan bukan hanya dari Jakarta saja, dari luar kota pun ada. Salah satu peserta asal Sidoarjo, yaitu Bambang, yang menjadi juara kedua di ajang tersebut pun turut menyampaikan apresiasinya ya terhadap adanya kegiatan ini, pendengar. Jadi ia mengatakan ajang ini sangat bermanfaat bagi para senior pensiunan yang rata-rata sudah berada di atas usia 50 tahun. Dan tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti lomba ini. Yang penting adalah rutin latihan, makan yang cukup, serta yang terpenting adalah istirahat yang cukup. Seru ya? Karena ternyata para lansia ini tetap bisa mengikuti kegiatan olahraga yang menghimpun usia-usia sepantaran mereka gitu ya. Di atas usia 50 tahun masih bisa melakukan kegiatan olahraga yang happy dan tentunya bermanfaat untuk mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal,

0: usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
0: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, ya kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul.

0: yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
1: Langit pantai Barangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
2: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas begitu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
3: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya, Mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Canton City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Canton City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RR Bogor dimanapun Anda berada, melengkapi rangkaian Bogor sore ini untuk kesempatan hari Minggu 12 Juli 2026. Kita akan lanjut untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Benny Marto, dengan judul Gembala Sejati versus Gembala Palsu. Jadi untuk umat Kristiani, selamat mendengarkan. Dan untuk program ini akan hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Haleluya, haleluya, puji Tuhan, pujian yang memberkati kita semua. Baik, jumpa lagi dalam Mimbar Kristen di malam hari ini. Baik, Ibu Bapa, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Allah, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang mulia di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, sungguh kami bersyukur di malam hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus sertai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan, perenungan firman Tuhan hanya ke dalam kuat kuasamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapa, Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, luar biasa lah ya, hari ini kabarnya ya, walaupun mungkin dalam sakit atau apa ya, saya hanya bisa dapat mendukung dalam doa, dan kiranya sukacita yang daripada Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari Sabtu, hari Minggu, malam Senin ini. Firman Tuhan akan saya ambil dari Yeremia 23, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Baik, Ibu Bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan atau diberkati dengan kebenaran firman Allah dalam tema gembala sejati versus gembala palsu. Wah, berarti ada yang sejati, ada yang palsu, ada yang benar, ada yang salah. Ya, ini gembala sejati dan gembala palsu. Nabi Yeremia adalah nabi yang dikenal dalam nabi yang bernubuat, salah satu nabi yang berkarya di Israel Selatan, Yehuda. Ia anak seorang imam yang bernama Hilkia dari Anatot, tempat kediaman para imam. Ia dipanggil Allah bernubuat pada zaman Raja Yosia, Yoyakim, Zedekiah, hingga masa kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Seraku sama seperti Nabi Mika dan Amos, Yeremia sangat keras menolak praktek keagamaan yang tidak dilakukan keadilan dan penyembahan berhala. Yeremia telah menubuatkan dan memberitahukan bahaya itu. Akan tetapi bangsa itu tidak percaya dan tidak menyukai apa yang dinubuatkannya. Bahkan ada banyak yang membenci Yeremia, mencaci, mengejar, dan berencana membunuhnya. Dalam kondisi yang demikian, Yeremia terjepit di antara orang yang menyuruhnya ataupun Allah yang menyuruhnya untuk bangsa itu yang menolak pemberitaannya. Jadi ketika dia disuruh Allah, dia bingung ya, mereka menolak. Nah, kondisi tersebut menyebabkan nyawanya sering terancam dan ia sering meratap. Memang Yeremia dikenal juga sebagai nabi yang menderita. Ia hidup di masa para gembala, raja-raja Yehuda, imam, pemimpin, dan utusan, di mana para gembala mengalami degradasi iman dan moral. Saudaraku, gembala adalah profesi yang mulia di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin kita merasa gembala tugasnya hanyalah menjaga, membawa kepada mereka, kepada rumput, mengarahkan, dan sebagainya. Sampai kambing ke kandang. Bukankah hal yang sangat gampang kita pahami kenapa itu dianggap bisa dikatakan mulia? Karena sesungguhnya gembala yang bagaimana dikatakan yang baik ataupun yang sejati adalah gembala yang mempertaruhkan nyawanya, gembala yang berada depan, di depan. Itu berarti menjadi yang pertama dalam menghadapi tantangan, pengorbanan, keberanian, dan juga tanggung jawab bagi seorang gembala tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda sekali dengan Yeremia 23 ini yang kita baca, yang adalah gembala atau pemimpin Israel yang bisa dikatakan mencerai-beraikan. Nah, apa yang membedakan antara gembala yang baik dan gembala yang palsu, saudara? Kedua-duanya memang memiliki otoritas dan kuasa untuk memimpin. Namun gembala yang baik akan memakai otoritas, kuasa untuk kebaikan dan kesejahteraan umatnya. Sebaliknya, gembala yang palsu justru memanfaatkan kedudukan dan kuasa untuk kepentingan pribadi. Ya, sangat miris memang. Dan itu sangat memilukan. Jika kita mengalami atau mungkin kita sendiri yang melakukannya, bertobatlah. Itu sebabnya Allah marah atau murka. Dikatakan camkanlah. Hal ini menjadi penekanan penting bagi gembala pemimpin pada waktu itu, yang mana Tuhan mengingatkan supaya mereka tidak mencerai-beraikan kawanan dombanya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua poin yang kita akan lihat, gimana gembala sejati versus gembala palsu yang memang sangat bertolak belakang. Kita melihat poin yang pertama, ada peringatan keras, kecaman keras. Peringatan keras yang pertama. Nah, sini dimulai dengan nada kecaman, ya saudaraku, yang tidak menyenangkan. Kata Allah, celakalah yang dialamatkan kepada para gembala Yehuda yang tidak melakukan tugasnya pada waktu itu. Seharusnya, gembala Yehuda pada waktu itu bertanggung jawab untuk melindungi dan menyediakan makanan. Atau bisa dikatakan jemaahnya itu, ya makanan minuman, dibaratkan dengan domba. Menjaga kedamaian di dalam kawanan jemaah tersebut, domba tersebut. Mencari domba-domba yang tersesat dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Gembala yang pada waktu itu diharap bertindak demi kesejahteraan domba-domba milik Allah atau umat-umat milik Allah. Dalam hal ini, domba itu bukan hanya milik para gembala saja, tetapi merupakan dititipkan oleh sang pemilik, yakni Allah. Jadi kita dombanya adalah dititip oleh gembala kita. Mungkin kalau di arah-arah gereja ya ada pendeta gitu ya, ada penginjil, ada uskup, ada romo, ya bahkan juga pemimpin-pemimpin gereja demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gembala diharapkan bertindak demi kesejahteraan domba milik Allah dengan baik. Itu gembala sejati. Dalam hal ini, ya pemimpin ataupun gembala harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita tahu Allah sebagai pemilik kita, domba ya, Allah pemilik domba, umat ya, sangat jelas dikatakan dalam nats kita yang kita baca ini, dalam gembalaanku, domba gembalaanku, ayat yang pertama, dan juga kambing dombaku, ayat yang kedua. Tindakan pembiaran para gembala telah menghancurkan dan mencerai-beraikan domba-domba Allah. Itu yang dikecap Allah. Ayat 1. Dengan kata lain, kemarahan Allah dibangkitkan oleh perbuatan-perbuatan jahat. Dikatakan Allah akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. ayat 2 kita tadi baca. Jika memperhatikan pasal sebelumnya, kita tahu bahwa para raja-raja yang dimaksud itu, pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah termasuk di situ ada Salum, Yehoshahas, dan juga Yoyakim, Zedekia. Para raja ini juga gagal melaksanakan tugasnya menegakkan keadilan dan kesejahteraan Allah rakyat. Makanya itu dikecam keras peringatan bagi mereka. Hati mereka jauh dari Tuhan dan fokus mencari keuntungan yang hanya untuk berorientasi kepada keuntungan sendiri. Tidak jujur, ya, tetapi memperkaya diri, menindas, bahkan juga menumpahkan darah di rakyat ataupun masa yang dia perintah. Ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan itu dan penindasan yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan dan membentuk perilaku umat Allah pada saat itu, penghakiman ilahi dihadirkan sebagai respon terhadap situasi yang terjadi itu. Dan bisa dikatakan orang yang demikian akan terkena penghukuman Allah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kecaman bagi kita, anak-anaknya. Jikalau memang, sedangkan kalau kita di dunia ini ya, kita bisa juga dikecam, diperingatkan kalau kita yang bekerja, bisa diingatkan atau diancam ya, keras oleh mungkin pimpinan ketika kita melakukan kesalahan, atau kita melakukan pekerjaan yang tidak benar ya, yang malas-malasan. Itu pun kita mungkin sangat ketakutan ya. Terus mungkin kita dimarahi antara ancaman-ancaman yang bisa dikatakan menekan batin kita, membuat kita ill-feel gitu kan. Nah itulah yang dilakukan ketika kecaman itu terjadi, tentu akan membuat kita jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita beralaskan kecaman itu hanya untuk menjatuhkan kita dan tidak mau merubah kita, nah itu bedanya. Kalau kecaman ataupun ancaman itu mungkin terjadi ketika kita 1-2 kali melakukan, kita tidak dengarkan, dihiraukan, ya tentunya kitanya yang keras, kitanya yang bebal gitu ya. Kalau kata orang Medan, ya kan, jugululu, kepala batu gitu ya kan. Nah, ibu bapak saudaraku, kalaupun sampai ada ancaman ataupun teguran, ya bukan ancaman ya, ancaman itu bisa lebih kepada ranah yang negatif. Ya mungkin teguran lah ya, teguran. Tapi kalau Allah pada saat ini tentu itu sudah memberi kecaman yang sangat sangat luar biasa. Karena dilihat pada waktu itu, zaman itu, gembala-gembalanya tidak memperhatikan domba-dombanya. Jadi ibu bapak, kalau ada nasihat, teguran, dengarkan. Jika itu untuk membangun kita. Tapi mungkin jika kita berpikiran itu untuk menjatuhkan kita, mari kita gumulkan, kita datang kepada orang yang mengatakan itu dan kita doakan dia. Dan kalaupun mungkin ada bersitegang, jauhilah. Berdoa aja ya, berdoa untuk supaya dia bisa berubah ya dan bertobat. Tapi bukan berdoa supaya bertemu dengan Bapa di surga, jangan. Itu bahaya ya. Baik, yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana gembala yang sejati dan palsu itu dicirikan dengan yang namanya pemulihan sejati. Pemulihan sejati, Allah sendiri akan memulihkan kehidupan umatnya. Aksi pemulihan itu dilakukan Allah dalam dua bentuk, yakni pada saat itu mengumpulkan domba yang tercerai berai di ayat 3 dan mengangkat gembala yang baru di ayat 4. Aksi pertama menunjukkan bahwa Allah sendiri mengumpulkan umatnya dan Allah sendiri yang mengingatkannya. Nah, kata sisa-sisa dalam teks ini menunjuk pada umat yang tetap bertahan hidup dalam serangan saat itu negara Asyur dan Babilonia. Dari ungkapan ini kita dapat melihat bahwa peristiwa pembuangan yang terjadi karena para gembala tidak melakukan tugasnya dan umat berperilaku seperti gembalanya. Jadi antara gembala dan juga umat tidak matching gitu, enggak connecting gitu ya. Jadi ya kontra lah. Nah, akan tetapi di sisi lain saudaraku, pembuangan itu juga kehendak Allah untuk mendisiplinkan dan mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Allah. Setelah mereka dibawa kembali dari pembuangan, Allah berjanji akan mengangkat gembala-gembala yang baru yang akan memelihara dan memperhatikan mereka tentunya. Allah akan mengangkat atas mereka gembala yang akan mengembalakan mereka dengan baik
3: sehingga mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi terkejut, dan mereka tidak lagi kelaparan, dan tidak hilang seekor pun dari gembalaannya. Nah, kekacauan dan ketidakadilan yang disebabkan para gembala yang jahat atau yang palsu akan dipulihkan Allah menjadi gembala yang sejati. Di bawah kepemimpinan gembala yang baru, gembala yang sejati, mereka akan hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kenyamanan, saudaraku. Jadi ketika gembala-gembala palsu itu dilahirbarukan lah ya, dan Allah memilih gembala yang baru untuk menuntun mereka kepada penyembahan ataupun iman yang kuat ya, kepada pengharapan yang kuat kepada Allah. Janji tentang pemulihan ini diakhiri dengan janji mesianis, saudaraku. Tentang bagaimana tunas Daud, yaitu raja di atas raja, gembala sejati. Sifat-sifatnya antara lain, ya, memerintah dengan bijaksana, menegakkan keadilan di seluruh negeri, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan namanya disebut Tuhan keadilan kita. Di ayat yang kelima dan yang keenam. Janji mesianis ini menunjukkan karya penebusan Kristus Yesus bagi umatnya, mengenai umatnya, Tuhan keadilan kita. Penting diperhatikan, saudaraku. Artinya hampir sama dengan nama Zedekia, kebenaran dari Tuhan, yang memang menunjukkan kontras terhadap raja yang memerintah pada waktu itu, yang hidupnya sangat bertentangan dengan namanya. Ya, apalah arti sebuah nama ya, ibu bapak ya. Tapi kalau misalkan mau ganti nama, ya bikin nasi kuning lah. Ya kan, ya, bikin undang tetangga ya kan, silaturahmi. Enggak, itu bercanda. Ya, yang kedua, nama itu sendiri seharusnya berbicara tentang ciri khas dia, seseorang yang dia pegang, apa seseorang yang memiliki nama tersebut, ya kan, harus sebenarnya mencerminkan kebenaran Allah, mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Terus bagaimana, Pak, kalau misalkan namanya nama orang jahat, tapi kelakuannya baik, itu mah mengada-ada ya. Jangan, maksudnya ya, jangan cari kesalahan di balik kebenaran gitu ya. Udah memang mungkin ya, saya bisa jadi saja nama saya mungkin monster, tapi kelakuan saya sebagai hamba Tuhan ya kan, itulah. Kembali lagi ya ibu bapak, jangan istilahnya percuma aja namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi masuk penjara. Ibu bapak, nama tidak penting ya, tapi kelakuan atau karakter moral itu yang harus dipupuk. Bagaimana dia bisa menjadi gembala yang benar. Nah, seperti yang kita tahu tadi, nama-nama yang itu nama-nama yang bagus, tapi mereka apa? Gembala jahat. Tapi luar biasanya Allah menyadarkan dan membuat mereka menjadi baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, janji atau kebenaran akan digenapi dalam Kristus Yesus, sang gembala yang baik. Kesimpulan bagi kita, kita dalam skala yang berbeda-beda, saudaraku. Ya, kita yang juga adalah pemimpin, ya, atau sebagai gembala. Di mana? Saya bukan gembala di gereja, bukan. Saya bukan pemimpin di gereja, bukan. Tetapi kita baik di rumah tangga, ataupun di sekolah, ataupun mungkin di gereja, di masyarakat, atau di dunia kerja, kita mencirikan sebagai pemimpin. Ya, pemimpin yang harus menjadi teladan, gembala yang menjadi teladan, bukan menjadi batu, bukan batu giok ya, batu sandungan ya. Ibu bapak, mari kita menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Karena tanggung jawab kita pikul itu, bahwa kita seyogyanya harus melakukan perbuatan untuk bisa menggembleng ya, memimpin. Itu kriterianya, kalau kita hidup yang optimis, saya akan menjadi pemimpin gitu ya. Tetapi bukan pemimpin yang urak-urakan, pemimpin yang benar. Tuhan menempatkan kita di setiap peran yang unik, agar kita mengambil tanggung jawab sebagai gembala yang baik. Kita meneladani Kristus Yesus sebagai gembala sejati yang pernah hadir di dunia ini. Ya, mencirikan betul-betul kehidupan manusia. Dia juga memiliki rasa sakit, dia juga memiliki moral, dia juga memiliki itikad yang baik, dan juga dia memiliki karya Allah yang sudah dinubuatkan melalui Nabi Yeremia ini, dan dia harus menggenapinya mau enggak mau. Katanya, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Ya, itu buat kita yang diselamatkan, yakni yang rela memberi separuh sepenuh hidup kita, saudaraku, untuk menjaga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di bawah kita ataupun di atas kita, kita menjadi gembala yang menjadi baik. Ya, kalau baik itu bisa dikatakan tidak jahat, ya, ya baik itu melakukannya perbuatan menolong, membantu orang, peduli sama orang, ya itulah ibu bapak bisa memilah ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sebab kawanan domba itu atau umat itu harus bagaimana kita sebagai gembala nanti menghadapi berbagai tantangan di dunia ini, ya. Kita bisa membina dia, mungkin teman kita, mungkin saudara kita, ya, atau mungkin istri kita sendiri, anak kita, bagaimana untuk menghadapi tantangan dunia ini, terlebih juga dalam hal pornografi, kekerasan rumah tangga, KDRT, pelecehan seksual atau bully-bully, ya, yang saat ini terjadi bullying, dan juga penyalahgunaan narkoba, dan juga korupsi, intoleransi, dan masih banyak lagi yang jahat. Tetapi mari kita sebagai gembala yang sejati, kita memimpin atau menggembalakan domba kita kepada hal yang baik, hal yang diajarkan Tuhan Allah kepada kita sebagai umat yang ditebusnya. Amin saudaraku. Amin, luar biasa. Baik, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang membuat kami terbuka dengan bagaimana kami harus bisa menjadi gembala sejati. Dan kami melihat dari kebenaran firman Tuhan, gembala yang jahat adalah gembala yang akan dihancurkan, akan diremukkan oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak mau dihukum. Kami mau menjadi pelaku yang benar. Kami mau menjadi gembala yang sejati, baik di rumah kami, baik juga di dalam pekerjaan kami, di usaha kami. Tuhan tolong mampukan kami, Roh Kudus-Mu ya Allah, yang mengingatkan kami, agar kami tidak menjadi gembala yang jahat, gembala yang hanya memprioritaskan diri sendiri, keegoisan sendiri, tetapi tidak memprioritaskan yang lain. Tapi kami mau menjadi gembala sejati yang memprioritaskan orang lain demi kemuliaan Tuhan, dan juga memprioritaskan keluarga kami di atas kepentingan Tuhan. Semuanya kami terlebih dahulu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik ibu bapak saudaraku, sampai berjumpa lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Oke, sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

menentu arah tujuanmu. Ingatlah, masih ada seorang penolong yang setia, Yesus Kristus namanya. Berharaplah kepada Dia.

naikkanlah doamu dan berserulah kepada Dia, maka engkau akan merasa dekat dengan Dia dan bersama-sama dengan Dia untuk mengatasi segala persoalan dan masalah. Ingatlah,

Melanjutkan tugas pendengar dari rangkaian Bogor sore ini, kita masuk di rangkaian Bogor malam ini, masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Marisa masih akan tetap bertugas hingga pukul 24 nanti.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu Indonesia bukan hanya kaya budaya dan alam, tetapi juga memiliki tempat-tempat ibadah tertua dan terunik yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban dan kerukunan bangsa. Yuk kita telusuri jejak sejarahnya bersama. Pertama, kita menuju Masjid Saka Tunggal Baitussalam di Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini berdiri sejak tahun 1288 dan dinamai Saka Tunggal karena hanya memiliki satu tiang utama penyangga atap. Konon, tiang tunggal ini melambangkan ajaran Tauhid atau keesaan Tuhan. Hingga kini, Masjid Saka Tunggal tetap digunakan untuk beribadah dan menjadi pusat tradisi lokal yang syarat nilai kearifan. Masih di Jawa Tengah, ada Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 oleh Sunan Kudus. Arsitekturnya memadukan gaya Hindu-Buddha dan Islam. Terlihat dari menara bata merah mirip candi yang berdiri kokoh di halaman masjid. Di Maluku, terdapat Masjid Wapauwe, didirikan pada 1414. Uniknya, bangunan kayu tanpa paku ini masih asli dan tetap digunakan warga sekitar. Lanjut ke gereja tua yang tak kalah ikonik. Di Flores, ada gereja tua Sika yang berdiri sejak 1899 dengan gaya barok Eropa yang berpadu ornamen NTT. Di Semarang, gereja Blenduk menjadi landmark kota lama. Dibangun tahun 1753, gereja ini memiliki kubah bulat besar yang menawan dan masih aktif digunakan hingga sekarang. Di Bali, Pura Besaki berdiri megah di lereng Gunung Agung. Sudah ada sejak abad ke-10, pura ini menjadi pusat upacara umat Hindu se-Bali dan dijuluki Mother Temple. Kalimantan Barat juga memiliki warisan unik, Vihara Tridharma Bumi Raya di Pontianak. Dikenal juga sebagai Kwan Im Kiong, vihara ini berdiri sejak tahun 1820 dan menjadi simbol harmoni antarumat. Sobat RRI, tempat-tempat ibadah ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga warisan budaya yang memperkaya identitas Indonesia. Di balik keindahannya, tersimpan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan spiritualitas yang tak lekang oleh waktu. Mari kita rawat dan lestarikan bersama, karena merawat warisan leluhur adalah bagian dari mencintai Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Let's move!

Di Bogor malam ini kita akan bahas tentang komunitas pendengar. Ada berbagai aksi, kemudian cerita, inspirasi yang dihadirkan berbagai komunitas di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai komunitas Power Cat yang menggelar Fun Day Satukan Pecinta Kucing di Aceh. Nah, para pecinta Anabul di Aceh ternyata melakukan kegiatan yang mengumpulkan dan juga menjadi ajang silaturahmi, mempertemukan para pecinta kucing dari berbagai kabupaten kota di Aceh pada hari Minggu ini, pendengar, 12 Juli 2026. Komunitas Power Cat menggelar Fun Day Power Cat di kawasan Car Free Day Jalan Muhammad Daud Bereuh, Kota Banda Aceh. Ketua Panitia Fun Day Power Cat, Natalina, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang digelar setiap minggu pagi. Namun, untuk kali ini acara dikemas lebih meriah dengan menghadirkan berbagai perlombaan dan juga hadiah untuk para peserta. Ia mengatakan antusiasme peserta terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pecinta kucing di Banda Aceh. Kondisi ini karena mereka rutin melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga membuat komunitas makin dikenal hingga menarik minat peserta dari berbagai daerah di Aceh. Dan ia juga menyebutkan kegiatan ini terus dilaksanakan setiap minggu pagi di kawasan Car Free Day. Selain itu ada rencana di bulan depan pihaknya juga akan menggelar dua kegiatan lainnya, yaitu peringatan International Cat Day di Plaza Aceh dan juga International Seminar and International Cat Show di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala atau USK Banda Aceh. Dan Natalina juga mengajak masyarakat di sana ya yang memelihara kucing atau cat lover untuk memiliki komitmen dalam merawat hewan peliharaan tersebut.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kilas Berita hadir kembali bersama saya Marisa, kali ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh barang bersubsidi wajib disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah tegas ini diambil guna mencegah penyelewengan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta hari ini, Presiden menegaskan barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan bebas secara ilegal. Saat ini Koperasi Desa Merah Putih telah mulai menyalurkan gas LPG 3 kg sesuai harga eceran dari pemerintah. Tak hanya menyalurkan subsidi, koperasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan apotek murah, gudang penampungan, hingga fasilitas cold storage atau ruang pendingin bagi para petani dan nelayan. Melalui sistem ini, Presiden memproyeksikan perputaran uang di desa mampu mencapai Rp223 triliun setiap tahunnya, sekaligus memotong jalur logistik yang tidak efisien. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali program Ngobras untuk kesempatan malam hari ini. Di hari Minggu 12 Juli 2026, ada informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi daerah yang di dalamnya juga terdapat peran, selain peran dari pemerintah kota, ada juga komunitas yang diajak untuk berkolaborasi. Kita ke Kediri, Jawa Timur, pendengar. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur berkolaborasi dengan komunitas RX King sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata dan ekonomi daerah dengan penyelenggaraan Jambore Daerah atau Jamde RX King Region Jatim 2. Mengutip dari antaranews.com, dijelaskan kalau kegiatan ini sejalan dengan program City Tourism yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Kediri untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Dan kegiatan ini disampaikan ya oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, Bambang Priyambodo, pada hari Sabtu kemarin, pendengar. Jadi dijelaskan kalau kegiatan ini memang berkaitan ataupun sejalan dengan program City Tourism yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Kediri untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke 1147 Kota Kediri. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan titik keberangkatan dari Gor Jayabaya Kota Kediri, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan riding bersama dengan menempuh rute sepanjang sekitar 25 km di wilayah Kota Kediri. Dan di sela-sela kegiatan riding, para peserta juga melakukan aksi tebar benih ikan di Sungai Brantas sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Untuk puncak acara dijadwalkan memang berlangsung sampai dengan hari Minggu ini, pendengar, dan dibuka serta dihadiri langsung juga oleh Wali Kota Kediri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program selanjutnya yang hadir melengkapi Bogor malam ini adalah ragam budaya pendengar. Kita punya koleksi lagu-lagu keroncong untuk menemani Anda di hari Minggu ini. Dan tentunya para pecinta lagu keroncong juga boleh untuk bergabung di WhatsApp kami 0815x4200 atau live chat RRI Digital untuk menyampaikan rekomendasi lagu yang Anda suka, salah satu lagu keroncong yang menjadi favorit Anda, atau boleh juga untuk mengirimkan salam untuk orang-orang terdekat Anda. Jadi silakan bergabung, dan kita punya durasi selama 1 jam di Ragam Budaya edisi malam hari ini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab.

0: dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Ragam Budaya menyapa untuk para pendengar yang sudah bergabung mengirimkan atensi melalui WhatsApp 081-5x400 ataupun live chat RRI Digital. Selamat malam untuk Ibu Maharani di Bekasi. Menyukai lagu-lagu keroncong sejak masih kecil, dari sekolah dasar malah ya, karena ayah Anda selalu memutar lagu-lagu keroncong. Jadi untuk malam hari ini pengen diputarkan lagu Alam Kenangan dari Sundari Sukoco. Dikirimkan salam untuk Ibu Mujiati, juga untuk semuanya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial buat Mbak Marisa, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Lanjut juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, minta diputarkan lagu Sepasang Mata Bola. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu ya. Terima kasih untuk doanya, doa yang sama juga pastinya untuk Ibu Supriyati ya. Kemudian lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Langgam Sapu Tangan dari Sundari Sukoco. Untuk Mbak Marisa, terima kasih ucapannya, selamat malam. Juga untuk Abah Kismin dan Kang Julian.

Baik, kemudian juga selamat malam untuk Zulian di Ciomas ya. Lagu dari Dewiul, Kau Bukan Dirimu, untuk lagu keroncong malam hari ini. Lanjut juga ada Abah Kismin di Pasir Rici Apus yang minta diputarkan lagu Senandung Rindu Bruri Marantika. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Julian di Ciomas. Terima kasih juga untuk senggolannya. Dan nanti ditunggu untuk Ruang Rindu. Lanjut untuk Bapak Ahmad salamnya, Bapak Suparji, salam kenal. Untuk Temarisa dan juga kru, makasih, salam sehat selalu. Cuaca malam hari ini, cuaca cerah katanya, dan juga haridang. Baik, makasih untuk Abah Kismin dan untuk seluruh pendengar semuanya. Tentu lagu-lagunya akan coba kita siapkan ya, sesuai dengan yang dipilihkan untuk malam hari ini. Yang penting adalah lagu-lagu keroncong dan memang muncul di playlist kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

Ragam budaya, musik-musik keroncong masih akan mengalun ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentu Marissa tidak sendiri ya, karena Anda yang mendengarkan melalui udara juga sudah siap untuk menyapa yang ada di studio, kru yang bertugas, atau juga untuk orang-orang terdekat Anda. Sekarang kita sapa ada Hendar di Cigombong yang minta diputarkan lagu Lamunan Kalbu dari Rafika Duri. Semoga nanti bisa kita temukan di playlist ya. Adem nih kalau mendengarkan lagu-lagu keroncong katanya. Untuk Mbak Ica dan juga kru, selamat bertugas. Terima kasih juga. Lanjut ada Ibu Anton di Cilebut RSCM. Selamat malam Mbak Marissa, selamat malam untuk Ibu Anton. Mohon diputarkan lagu keroncong Telaga Sarangan. Dikirimkan salam untuk Ibu Maharani di Bekasi, Pak Parsudi di Cimanggis. Ucapan selamat bersantai, selamat beristirahat. Untuk keluarga juga katanya ya. Dan untuk Mbak Marissa selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga Ibu Anton di Cirebut sudah menyapa kami. Dan juga tentunya tadi sudah ada salam-salam yang dikirimkan untuk sahabat terdekat, untuk Hendar juga tadi ya. Mudah-mudahan nanti lagunya bisa kita putarkan. Dan untuk ragam budaya kita tentunya masih akan terus hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengarkan lagu dari Sundari Sukojo dengan Sapu Tangan.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi, lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal, potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa. Untuk sertifikasi bebas illegal fishing, ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

Berakhir sudah Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini, pendengar, dan terima kasih yang sudah beratensi di WhatsApp 0815x4200 live chat RRI Digital. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur Anda di berbagai suasana ruang dengar Anda ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan program-program berikutnya. Akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Barat drama radio yang nanti akan dirangkaikan dengan musik-musik dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang nanti akan mengakomodir atensi untuk malam hari ini yang akan memilihkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80, 90 dan juga tahun 2000-an awal ya. Oke, jadi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita tutup untuk Ragam Budaya lagu-lagu keroncong.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: begitulah. Setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja kak.
1: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore.

0: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Ah, lepas, lepasin aku. Kamu siapa?
0: Raga, aku Raga, Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
0: Kenapa
1: Raga.
0: Kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
2: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah, dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante ayah sekeluarga ke penjara. Dan ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya, karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka, namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Bogor, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Masih ada Marisa yang menemani ya. Semoga malam ini jadi waktu yang tepat untuk Anda bisa menikmati istirahat setelah menikmati akhir pekan yang menyisakan hanya 1,5 jam ya. Besok udah hari Senin lagi. Dan tentu setiap malam hari tiba ada banyak cara untuk kita kembali membangkitkan kenangan. Ada lagu-lagu yang bisa mengingatkan kita di masa lalu. Dan tentunya dengan hadirnya program Ruang Rindu yang akan menghadirkan deretan lagu terbaik. Untuk malam hari ini kita siapkan Pop Indonesia, rilis tahun 80, 90-an sampai dengan 2000-an awal. Lagu-lagu yang bukan hanya enak didengar tapi juga menyimpan cerita di setiap nadanya. Baru saja kita dengarkan lagu Sesaat Kau Hadir dari Utha Likumahua. Lagu yang sampai hari ini masih begitu lekat dengan para penikmat musik tanah air. Lagu yang menjadi salah satu karya yang melambungkan nama Utha Likumahua. Dan bahkan pernah dibawakan juga nih di Festival Lagu Populer Indonesia di akhir tahun 1980-an. Kepopuleran dari lagu ini bahkan menembus tingkat Asia Tenggara setelah meraih penghargaan di ASEAN Pop Song Festival, menjadikannya sebagai salah satu lagu yang dikenang lintas generasi. Deretan lagu nostalgia lainnya tentunya masih akan hadir. Atensi dari Anda juga kami persilahkan di 0815x4200 untuk WhatsApp, live chat di RRI Digital.

Kilas Berita hadir kembali bersama saya Marisa. Kementerian Perhubungan menargetkan Bandar Udara Husein Sastra Negara Bandung mulai kembali melayani penerbangan pesawat jet pada 17 Agustus 2026. Reaktivasi bertahap ini ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September mendatang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyatakan pihaknya telah menyiapkan dua skenario percepatan berdasarkan kajian keselamatan. Skenario pertama akan melayani penerbangan bisnis dan charter dengan operasi terbatas, sementara skenario kedua menargetkan pelayanan pesawat jet komersial sekelas Boeing dan Airbus melalui sistem pengaturan slot penerbangan. Guna mendukung target tersebut, operator bandara diminta mempercepat perbaikan sisi darat dan udara, termasuk penguatan armada pemadam kebakaran yang dimobilisasi dari Bandara Kercajati. Karena berstatus penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara, koordinasi ketat terus dilakukan demi menjaga aspek keamanan dan kepatuhan regulasi. Saya Marisa, terima kasih telah menyimak informasi dalam Kilas Berita.

0: me.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Ya, rasa jenuh memang bisa datang kapan saja ya. Bisa dalam hubungan, dalam pekerjaan, rutinitas, aktivitas sehari-hari. Tapi ya kalau yang namanya jenuh memang tidak bisa kita prediksi gitu ya kapan datangnya. Tapi ya semoga untuk Anda yang mungkin hari ini atau beberapa waktu kebelakang lagi merasa jenuh, ya bisa mencari solusi lah untuk kembali menemukan semangat yang sempat memudar. Karena besok sudah mau awal pekan, kalau dibawa jenuhnya terlalu lama, wah gawat nih, bisa ganggu mood gitu ya, dan itu bisa bikin berantakan rutinitas yang Anda jalani. Lagu ini dari Rio Febrian, dirilis tahun 2006, pendengar, menjadi salah satu lagu yang memperkuat posisi Rio Febrian sebagai penyanyi pop romantis Indonesia. Lagunya diciptakan Cynthia Dewi ya. Lirik lagunya jujur tentang hubungan yang perlahan kehilangan kehangatan meski rasa sayang masih ada. Tentunya Marissa masih menyapa para pendengar setia Ruang Rindu yang malam hari ini mendengarkan, yang sudah beratensi juga kita akan coba sapa satu persatu. Selamat malam untuk Ibu Maharani di Bekasi, minta diputarkan lagu Cinta di Antara Kita Nike Ardila, dan juga dari Dores tadi sudah terputarkan. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan. Semoga terhibur juga buat Mbak Marissa dan kru, semoga sehat selalu, juga dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama juga ya buat Ibu Maharani. Kemudian ada juga Hendar yang request lagu Rio Febrian Jenuh ya. Lagunya juga barusan sudah kita hadirkan. Lagi duduk santai aja sambil dengerin Ruang Rindu, jangan pindah frekuensi pastinya. Menyapa para pendengar setia RRI, selamat malam buat Mbak Ica, kru, juga selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih. Ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Terkenang Selalu dari Rani buat Mbak Marissa, makasih. Selamat malam, juga menyapa Abah Kismin dan Kang Julian serta Ibu Berta. Ada juga Abah Kismin di Pasir Rici Apus, minta diputarkan lagu Pancapondaah ya dengan Kucari Jalan Terbaik. Salamnya untuk Julian, Reno Iqbal beserta istri, Ibu Berta, Bu Anton, Ibu Siti Haryati, Nina Said, Maharani. Ucapan selamat malam semuanya untuk Teh Marissa dan kru. Makasih, salam sehat selalu. Melanjutkan lagi deretan lagu-lagu pop nostalgia Indonesia tahun 80, 90 dan 2000-an, pendengar di program Ruang Rindu malam hari ini. Atensi tentunya masih terus kami buka, silakan untuk bergabung, dan program ini akan berjalan terus sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagu tahun 80, 90 dan juga 2000 ya. Dari awal sudah disampaikan kalau Ruang Rindu kita memang mengakomodir lagu-lagu di tahun-tahun tersebut. Di bawah lagu tahun 80-an tentu saja nanti tidak akan saya putarkan. Nanti akan dicoba diganti dengan lagu recycle lain ya, atau mungkin versi lain. Seperti misalnya dari Kang JPS ya, assalamualaikum, hadir di Ruang Rindu, merequest Titik Puspa, Kupu-kupu Malam. Setelah dicek lagunya, untuk lagu ini ada di tahun 70-an, tepatnya tahun 1977. Walaupun ini menjadi salah satu karya ikonik dalam sejarah musik Indonesia yang dibawakan oleh mendiang yang Titik Puspa, tapi karena malam hari ini kita putarkan setidaknya minimal tahun 80 awal ya, jadi mohon maaf lagunya gak bisa kita putarkan versi Titik Puspa. Jadi nanti kita ganti saja dengan versi Peter Pan. Semoga suka, berkenan ya. Dan terima kasih untuk Kang JPS sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor. Selamat malam untuk Brian yang merequest lagu Utalikumahua dan juga Tri Utami dengan Mungkinkah Terjadi, spesial untuk Marisa aja. Lanjut juga ada Iqbal Taya di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Lagunya Rumah Kita versi Gong 2000. Salam untuk Kang Reno Bomen, Julian Ciamas, Abah Kismin Pasir Eri, Satria BNR, Boy BCL, Diki Chandra, Tim Baryok 01 Sukajadi, juga para pecinta Ruang Rindu semuanya, walau tak pernah berjumpa tapi tetap silaturahmi di udara, terutama di gelombang Radio Pro 1, tetap terjalin. Salam spesial juga untuk istri tercinta beserta Adika, Teteh Syifa, Nanda Rizki Ucuy. Semoga sehat selalu. Untuk yang bacain juga terima kasih. Sukses selalu, amin. Terima kasih untuk doa dan salamnya juga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini. Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Masih bersama Marisa di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang malam hari ini menghadirkan lagu-lagu Indonesia yang tidak pernah kehilangan tempat di hati para pendengarnya. Lagu-lagu nostalgia tahun 80, 90 dan juga 2000-an pendengar ya untuk pop Indonesia. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari God Bless dengan Rumah Kita, tadi sudah ada yang request. Lagu ini sendiri dirilis tahun 1988 dalam album Semut Hitam, menjadi salah satu karya legendaris dari grup rock Indonesia God Bless. Nah, meski dibawakan oleh band rock, tapi lagu ini justru menghadirkan pesan yang begitu hangat tentang arti sebuah rumah yang bukan hanya sekedar bangunan tempat berteduh, tapi yang namanya rumah itu kan adalah simbol kenyamanan, tempat kita ingin selalu kembali setelah lelah menjalani aktivitas sehari-hari, tempat berkumpul dengan keluarga, tempat kita bisa menjadi diri sendiri gitu ya, tanpa harus berpura-pura. Semoga Anda bisa menikmati suasana yang menyenangkan di rumah Anda, di tempat Anda masing-masing, sambil tetap mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Masih ada atensi yang dikirimkan dari pendengar setia kita. Kali ini ada Didin Wangun di Gang Kudus yang merequest lagu Maria dari Julius Sitanggang. Tadi sudah dicek ya secara googling saya ya untuk melihat apakah memang lagu ini masuk. Ternyata masuk karena lagunya di tahun 80-an gitu ya. Jadi akan kita siapkan. Ini dia lagu dari Julius Sitanggang dengan Maria.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

terus berlalu dan sekarang kita ada di menit 43 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Ruang Rindu sudah harus berakhir. Tentunya terima kasih untuk Anda yang meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran kami di berbagai kesempatan ya. Dan ditutup dengan Ruang Rindu, kita sudah bernostalgia menikmati lagu-lagu tahun 80, 90, tahun 2000-an juga. Pop lagu Indonesia yang sudah pernah menghiasi perjalanan hidup kita gitu ya. Semoga memang lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membangkitkan kenangan yang manis untuk Anda, bisa membawa senyum. Besok hari Senin, jadi ya memang harus full senyum supaya mood ataupun energi Anda juga cukup baik gitu ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Di kesempatan hari ini saya bertugas tadi dari pukul 5 hingga pukul 5 sore ya, hingga jelang tengah malam ini. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan oh, ini ada satu WhatsApp terakhir, tapi mohon maaf ya untuk lagunya tidak janji untuk terputarkan, karena juga memang sudah ada beberapa lagu yang kami siapkan sebagai penutup. Terima kasih untuk Ibu Anton yang sudah bergabung malam hari ini, dan juga pastinya untuk semua yang sudah bergabung sejak awal. Jadi Marisa pamit mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa membanggakan harta, tahta dan kedudukan? Karena sejatinya manusia tidak pantas menyombongkan diri atas segala apa yang ia miliki. Ingatlah bahwa sesungguhnya itu semua hanya titipan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka ia bisa mengambilnya dalam sekejap mata. Kesombongan tidak akan menjadikan manusia tinggi derajatnya, tetapi dengan kesombongan itulah manusia bisa terperosok dalam kerendahan.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk rangkaian segmen hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Hingga pukul 10 nanti kita akan bersama dan mewarnai kebersamaan kita diawali dengan sajian Mutiara Pagi. Update kabar terkini dapat Anda simak dalam Warta Bogor Raya dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Dialog Asta Cita menjadi segmen reguler ketiga yang mengulas isu-isu terkini yang bisa Anda simak hingga pukul 9 nanti, saudara. Dan sebagai sajian penutup, Halo RRI, laporan serta solusi publik yang tentu akan menjadi segmen penutup di kebersamaan kita untuk menikmati rangkaian dan mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Dan jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Adila Latifa, Quran Surat At-Taghabun ayat 1. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Bro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kali ini rangkaian Bogor Pagi ini kita akan segera hadirkan Mutiara Pagi, saudara pendengar ya. Dan alhamdulillah kita dapat diperjumpakan kembali untuk edisi Senin di hari ke-13 di bulan Juli tahun 2026, saudara. Dan hingga pukul 6 nanti, aktivitas pagi Anda kali ini kita akan temani dengan ruang inspirasi yang menghadirkan pencerahan spiritual, saudara. Dan kali ini ulasan kita terkait tentang ziarah kubur dan juga pendidikan anti korupsi, saudara, ya akan kami ulas. Dan jika ada pertanyaan seputar topik tadi, Anda bisa bergabung bersama kami di 08 15 4200. Dan telah terhubung bersama kami narasumber yang senantiasa menyapa kita setiap Senin pagi, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Saudara, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Pak Kiai? Semoga sehat di sana ya Pak Kiai.
1: Alhamdulillah baik, Kang Arus.
0: Baik. Untuk pemaparan terkait topik kita, kami persilakan kepada Pak Kiai, yaitu terkait ziarah kubur dan juga pendidikan anti korupsi. Disilakan Pak Kiai.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina mu'minana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil adiyil azim amma ba'd Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa muslimin muslimat para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, di pagi hari, hari Senin ini kita semuanya mendapatkan nikmat berupa kehidupan. Dan tentu kehidupan ini adalah tahapan yang nanti akan berakhir dengan kematian. Bagaimana kita memaknai kehidupan sebaik-baiknya agar nanti setelah datang kematian itu kita pun berada dalam kondisi yang baik, bahkan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan selama hidup dengan hasil yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kematian tentu tidak lepas dari bagaimana kita melihat orang-orang yang sudah mendahului kita dengan kematian. Yakinlah bahwa setiap orang itu akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kalau kita melihat orang-orang yang sudah dimakamkan, sudah dikubur, maka seperti itulah nanti kita akan dimakamkan, akan dikubur bersama mereka orang-orang yang sudah dikubur terlebih dahulu. Bahkan tidak tahu seorang pun bagaimana kondisi kita nanti saat meninggal dunia, apakah kita akan dikubur bersama orang-orang yang kita cintai, atau kita akan dikubur di tempat yang jauh dari orang-orang yang kita kenal. Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya, karena saat kita meninggal dunia, itu urusan mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, selanjutnya mensolatkan dan menguburkan, itu adalah bukan urusan kita, melainkan urusan orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka memulasara jenazah, dan jenazah itu kita bayangkan adalah kita sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berziarah kubur yang merupakan tema kita kali ini merupakan salah satu tema yang akan menjadikan hati kita lembut, yang akan menjadikan hati kita terpaut mengingat tentang kematian, mengingat tentang akhirat. Dan tentu tema ini diangkat bertujuan agar menyadarkan diri kita masing-masing, ya, betapa hidup ini adalah sementara. Orang yang berziarah kubur tentu akan menjadikan apa yang diziarinya, apa yang dikunjunginya, ya, apa yang dilihatnya sebagai pelajaran yang itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Sayyid atau Sayyidina Buraidah. Sayyidina Buraidah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam sebelum perang Badar. Ya. Dan beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Rawahu Muslim. Aku telah melarang kalian, kata Nabi, berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini terlihat seperti ada kontradiksi, ada perbedaan, ya, yang mencolok. Yang pertama adalah Nabi melarang untuk berziarah kubur, namun berikutnya Nabi malah memerintahkan untuk berziarah kubur. Dalam kaidah usul fikih, ya, al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Ada perintah setelah ada larangan menunjukkan kebolehan. Artinya berziarah kubur hukumnya adalah boleh. Bahkan terkandung hikmah di dalamnya sehingga berziarah kubur disunahkan. Bisa jadi untuk kategori tertentu yang menjadikan ziarah kubur itu sebagai pendidikan, yang pendidikannya bermanfaat bagi masyarakat, maka ziarah kubur bisa jadi hukumnya pun berubah. Tidak hanya dianjurkan, tapi sangat dianjurkan, bahkan bisa mendekati kewajiban. Ya. Misalnya, ketika orang-orang yang terbiasa jauh dari Allah, atau mengaku sebagai orang yang beriman, namun perilakunya tidak menunjukkan orang-orang yang beriman. Misalnya ketika melakukan tindakan korupsi, ya, tindakan ini tentu menjadikan seseorang seolah-olah lupa dengan kematian. Seolah-olah dia terlupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ziarah kubur kita untuk selalu mengingat akhirat. Ya. Bayangkan ketika setiap orang yang memegang amanah, baik itu pejabat, ASN, ataupun yang lainnya, pengusaha, guru, tokoh agama, termasuk kita, introspeksi diri bahwa suatu hari kita akan berada di liang lahat, akan dihisab oleh Allah, akan dikubur, maka insya Allah tangan ini akan berat untuk mengambil yang bukan haknya. Ya. Maka korupsi atau tindakan sewenang-wenang yang itu adalah dia mengambil yang bukan haknya, ya, memalsukan laporan misalnya, mengurangi jam kerja, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mengambil uang kas tanpa haknya, tidak memberikan amanah, ya sehingga dirugikan miliaran rupiah, bahkan triliunan. Itu berawal dari ketidakjujuran. Ya, berawal dari amanah yang tidak ditunaikan. Dan tentu kalau seseorang sering melihat kubur dengan menziarahinya, maka hatinya akan mudah dan dinasihati, maka hatinya akan lembut, dan tentu ini merupakan pendidikan anti korupsi secara tidak langsung. Dengan berziarah kubur itu ada hikmah, di antaranya adalah orang akan berpikir ribuan kali untuk korupsi, sebab nanti di akhir dia akan seperti orang-orang yang dikubur yang berada di hadapannya, dan saat itu tidak bisa dibedakan mana kuburan menteri, mana kuburan rakyat biasa, karena semuanya sama, akan dibungkus dengan kain kafan, akan diberikan ruang yang tidak lebih daripada 2 meter tentunya, dan yang akan dipertanggungjawabkan adalah amal perbuatannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita ingin bahwa materi ini akan menjadikan kita masing-masing untuk berhati-hati, ya, sebab di dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, beliau saat menyampaikan materi ziarah kubur itu setidaknya ada 4 kalau kita berziarah kubur. Yang pertama, kita adalah untuk mengingat kematian dan akhirat. Maka di sini kuburan siapapun, kuburan manapun, saat kita melihatnya, saat kita melewatinya, itu akan menjadikan hati kita, hati orang-orang yang beriman, apalagi berada di dekat kuburan, dia akan mengingat kepada kematian dan akhirat. Selanjutnya akan mawas diri dan berhati-hati dalam berperilaku, termasuk menjauhi tindakan korupsi. Yang kedua, ketika berziarah kubur adalah mendoakan. Maka ini khusus, ya, ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan kuburan atau berziarah kubur kaum muslimin, maka di situ kita mendoakannya untuk mereka supaya di alam kuburnya mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Allah. Kita bayangkan seandainya tidak ada satupun yang menziarahi kita saat kita dimakamkan, atau bahkan sebaliknya, orang-orang benci kepada kita karena hidup kita dulunya sering korupsi. Maka tentu saat kita meninggal dunia, orang-orang melihat makam kita bukan dengan doa, tentu teringat bagaimana dosa-dosa kita di masa lalu. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah untuk tabarruk. Berziarah kubur adalah agar kita mendapatkan keberkahan. Ya, karena orang yang dulunya menjadi ahli khair, orang yang berdedikasi, berintegritas dalam hal bekerja, dalam hal amanah, maka dia, orang-orang yang baik seperti ini dimuliakan oleh Allah ketika hidupnya. Bisa jadi saat hidupnya dia dikucilkan, namun karena kejujurannya dia mulia di sisi Allah, dan orang seperti ini layak saat meninggal dunia kita mendatanginya dan kita mohon kepada Allah, ya, keberkahan, ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan keberkahan ketika menziarahi kuburannya dalam hal ini. Yang keempat adalah untuk menunaikan, ya, atau yang ketiga, yang keempat, tujuan ziarah kubur adalah untuk menunaikan hak kita, ya, hak sebagai teman, hak sebagai anak kepada orang tua dan seterusnya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nu'aim, man zara qabra walidayhi au ahadihima yawmal jum'ah kana kahujjatin. Au fi riwayatin dari Imam Al-Baihaqi, gufira lahu wa kutiba lahu bara'ah. Ya, orang yang berziarah kepada orang tua atau salah satu dari orang tuanya pada hari Jumat, ini pahalanya besar, bahkan pahalanya seperti halnya haji. Ya, diampuni dosanya dan dia dibebaskan dari api neraka. Ini luar biasa, karena berziarah kubur ini ya mendapatkan pahala yang luar biasa. Terakhir, tentu saat kita berziarah kubur, ya, bisa jadi tujuannya adalah untuk rahmatan wa ta'nisan, ya, memberikan kegembiraan bagi yang diziarahinya. Sebagaimana dia waktu hidupnya senang kita berkunjung kepadanya, saat meninggal dunia pun saat berkunjung kepadanya dia merasa senang. Dan ini tentunya hikmah-hikmah berziarah kubur, sehingga kita lebih banyak mengingat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Baik, demikian tadi saudara pendengar, banyak hal yang menjadi poin penting pemaparan dari Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, ya, untuk topik kita pada Mutiara pagi kali ini, ziarah kubur dan juga pendidikan anti korupsi, saudara. Bahwa kita juga paham di tengah dinamika kehidupan modern saat ini, kita sering terlena oleh gemerlap dunia, begitu saudara, ya. Dan ziarah kubur tentu mengajarkan banyak hal, salah satunya kesadaran, kejujuran dan juga kerendahan hati serta tanggung jawab moral kita. Dan seolah diingatkan, tidak ada jabatan yang abadi, tidak ada harta yang dibawa mati, dan tidak ada kekuasaan yang dapat menyelamatkan kecuali amal soleh, saudara. Di 10 menit kebersamaan kita tersisa hingga pukul 6 nanti, Anda bisa berinteraksi untuk menanyakan, ya, sesuatu yang berkaitan dengan hal yang tadi sudah diungkap oleh Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, saudara. 08-15x4200. Pak Kiai, yang pertama ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Pertanyaannya, mengapa ziarah kubur ada yang mempersepsikan itu adalah perbuatan syirik kecil dan melupakan makna sebenarnya? Jadi bagaimana ziarah kubur yang diajarkan dan bagaimana memahaminya bila hanya mengingat dan menjadi alarm hidup? Dan mengapa mesti harus dengan fokus ziarah kubur saja? Bukankah masih banyak hal atau jalan lain? Dan yang terakhir, fenomena korupsi memang tidak bisa dihindari karena kita diajarkan untuk hal itu. Bukan berarti korupsi diperbolehkan, namun secara tidak langsung hal itu secara hakikatnya diajarkan oleh ajaran dan orang terdahulu, katanya. Bagaimana memisahkan, memahaminya, bukan hanya sekedar teori semata, apalagi ada korupsi yang terbungkus oleh kesucian sosial dan berbau kemanusiaan. Jadi interpretasinya yang sebenarnya seperti apa, begitu menurut pandangan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, dari Pak Onoy di Ciparigi.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, Pak Onoy, ya. Iya, banyak ya Pak Kiai.
1: Iya, lumayan ini pertanyaan-pertanyaannya.
0: Iya, saya sampai dua kali nafas ini.
1: Bisa jadi satu buku ini. Bapak Onoy di Ciparigi, tentang mengapa ziarah kubur itu termasuk ada yang mempersepsikan termasuk syirik kecil, ya. Tentu ini bertolak belakang, ya, dengan apa yang kita sampaikan barusan. Tapi memang di awal Nabi itu melarang sahabatnya berziarah kubur, disebabkan di awal itu masih dekat antara masa kejahilian mereka, atau mereka dalam hal ini ada juga yang meminta kekuburan, menjadikan kuburan sebagai sembahan dan sebagainya, maka Nabi melarangnya ketika itu. Namun saat para sahabat sudah kuat keimanannya, maka Nabi justru malah mempersilahkan, ya memerintahkan bahkan, fazuruha, berziarahlah. Nah, fa'innaha, nah di kalimat selanjutnya adalah mengingatkan kematian. Fa'innaha tudzakkirukumul maut, mengingatkan kalian pada kematian. Bahkan tarikul qalba, melembutkan hati kalian. Wa tudmi'ul aina, dan menjadikan air matamu bisa meleleh, bisa bercucuran dalam hal ini. Nah, orang yang berziarah kubur secara teks hadis tadi diharapkan oleh Nabi itu hatinya menjadi lembut, ya. Artinya orang yang sering melihat kuburan, yang sering berziarah kubur, kemudian hatinya bertambah keras, maka tidak tahu apakah hatinya terbuat dari apa, ya. Yang jelas, kalau orang yang beriman begitu melihat kubur, maka akan ada pelajaran yang dia ambil darinya. Memang betul, ya, selain kubur atau berziarah kubur, ada juga hal lain yang dapat mengingatkan kita pada kematian. Tapi di sini sepertinya, ya, saya belum menemukan dalam hal pendidikan anti korupsi ini ada yang membahas ke arah sini, ke arah ziarah kubur. Ya, padahal kalau ziarah kubur ini kita sosialisasikan, ya, sehingga mungkin di negara lain ada yang bukan dengan ziarah kubur tapi lebih ekstrim, dan tentunya bukan diambil dari materi agama, misalnya dengan menyediakan peti mati, ya, membeli peti mati, ya, masing-masing pejabat, masing-masing orang yang memiliki amanah harus beli peti mati yang mana siap untuk dimasukkan ke peti mati itu saat mereka melakukan tindakan korupsi. Itu pun bagian daripada pendidikan, ya, untuk supaya mereka takut. Nah, ziarah kubur bagi orang yang beriman tentu menjadikan alarm, betul, saya setuju, alarm hidup, ya, atau menjadikan seseorang itu mawas diri dalam hal ini. Dan saat korupsi ini, mohon maaf ya, tidak hanya di negara kita, tapi mungkin di beberapa tempat lain juga sudah diturunkan dari generasi sebelumnya, maka inilah kita jangan menormalisasi sesuatu yang buruk. Saat itu kita mengetahui suatu keburukan, maka langsung kita putus keburukan itu, jangan sampai terus menerus sehingga mengakibatkan generasi berikutnya setelah kita melakukan hal yang sama, hal yang salah. Ya, sehingga saya setuju, ya, maka tidak hanya dalam hal keberagamaan secara individu kita lakukan seperti halnya sholat misalnya atau puasa atau sedekah, tapi juga kita perlu melihat kuburan, ya, agar menjadikan rasa takut, ya, supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun itu kesalahan, ya, dan terutama korupsi yang dampaknya sangat besar, mendolimi orang lain, itu kita bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya di alam barzah, saat di dalam kubur, saat di akhirat, itu kita akan dihujah oleh orang banyak. Wallahu a'lam.
0: Baik, Pak Onay sudah terjawab, semoga tercerahkan, dan kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Kali ini menyapa Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai, yang bertanya, ziarah kubur itu bisa merubah kelakuan seseorang, tapi bagaimana mereka yang hatinya seperti batu, dia gak ingat akan dosa, terus saja melakukan keburukan dan selalu dia lakukan, katanya, mohon pencerahannya. Disilakan Pak Kiai.
1: Ya. Terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini pertanyaan yang mewakili, ya, beberapa orang, ya, yang tentunya kita berawal dari keprihatinan. Yang sejatinya tentu saat kita sholat misalnya. Di dalam Al-Quran itu ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar? Ya, bahkan ada istilah STMJ.
0: Nah,
1: Sholat terus, maksiat jalan.
0: betul.
1: Nah, sholat terus, maksiat jalan. Ini kan sebenarnya kontradiksi antara maksiat dengan ketaatan. Harusnya saat melakukan ketaatan, berhenti dari kemaksiatan. Nah, begitu pula dengan ziarah kubur. Nabi, bahkan secara eksplisit, Nabi menyampaikan bahwa ziarah kubur itu bisa menjadikan hati lembut, bisa menjadikan mata bercucuran air mata, kemudian mengingat pada kematian, dan berdampak nantinya pada kehidupan. Ya, termasuk menjauhi tindakan korupsi dalam hal ini. Kenapa? Sebab orang yang beriman memaknai ziarah kubur itu, selain dia mendoakan, juga dia akan mengambil banyak pelajaran bahwa suatu hari kita akan seperti ini. Ya, tempat yang segede apapun yang kita kumpulkan, tanah beratusan hektar, toh nanti setelah meninggal akan tidak lebih dari 2 meter. Ya, pakaian yang semahal, bahkan sampai membeli dari luar negeri dan sebagainya, itu yang dibawa hanya kain kafan. Ya, dan meskipun jabatan kita tinggi, kita nanti akan diinjak-injak ya oleh orang lain. Kalau tidak diinjak, nggak akan bisa dikubur itu ya. Harus diinjak-injak tanahnya. Nah, inilah bagaimana materi-materi penting ini kalau sering seseorang berziarah kubur, insya Allah. Ya, karena negeri ini tidak hanya membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk memberantas korupsi, tapi juga hati yang hidup. Dan salah satu cara menghidupkan hati adalah dengan mengingat kematian. Sebab orang yang sadar suatu hari akan masuk ke liang kubur dan menghadap Allah akan lebih berhati-hati menjaga amanah. Itulah salah satu hikmah besar ziarah kubur yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ini tidak kita dapati, ya, hikmah-hikmah seperti ini, maka kita introspeksi dari apakah hati kita dibuat, ya, dan apakah kita akan terus-menerus seperti ini? Tentunya tidak, karena suatu hari kita akan meninggal dunia. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu tadi Bu Supriyati ya, semoga menjawab atas pertanyaan yang tadi sudah kami hadirkan di Mutiara Pagi kali ini. Pak Kiai, tersisa beberapa menit ke depan, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa pesan paling besar yang harus dibawa pulang oleh seseorang setelah berziarah kubur agar tidak sekedar menjadi tradisi saja, melainkan menjadi titik perubahan akhlak, Pak Kiai? Karena kondisi saat ini ketika kasus korupsi masih terus terjadi di berbagai lapisan, kiranya juga bisa menyampaikan nasihat khusus ya bagi para pemegang amanah agar tetap istiqomah menjaga integritas. Silakan Pak Kiai.
1: Dari siapa Pak?
0: Ini dari saya Pak Kiai, mungkin sekaligus statement closingnya. Baik, silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Ini memang sudah merupakan suatu kewajiban ya bagi kita untuk saling mengingatkan, saling memberikan kontribusi. Bagi seorang dai memberikan kontribusi dalam hal anti korupsi dengan mengingatkan mereka tentang bagaimana akhir atau kesudahan dari kehidupan ini. Dan tentu saat berziarah kubur, tidak hanya kita mampir, tidak hanya kita duduk, tidak hanya kita mendoakan, tapi mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Tentu kita akan seperti itu. Apabila setiap orang merasakan getaran batin, akan meninggal dunia, akan seperti yang dikuburkan, ya, tentu ini akan menjadi materi penting dan dia akan berdampak ya hal ini dalam kehidupannya, terlebih sebagai seorang pejabat akan lebih berhati-hati dalam menunaikan amanah yang diembannya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan menjadikan kubur sebagai pendidikan anti korupsi dan pendidikan untuk kita lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang telah disampaikan. Dan semoga apa yang kita dengarkan juga di pagi hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, namun bisa menjelma menjadi kesadaran, menjadi sikap dan menjadi karakter dalam menjaga kejujuran, amanah serta menjauhi segala bentuk korupsi. Mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk segera kita akan update rangkaian kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor, saudara. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Terobosan-terobosan bagaimana mengurai kemacetan di tengah kota Bogor. Salah satunya adalah pada saat kami memetakan aset.
2: Semoga saja tempat kerja juga memahami kebijakan ini sehingga para ayah bisa diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah.
3: Indonesia ranking 5 terbesar di dunia. Kita mengalahkan siapa? India. Contoh bayangin negara yang kejar anggur. Bapaknya cuek banget. Habis punya anak. Ya udah gitu aja, diurusin anaknya.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 13 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor resmi memulai optimalisasi lahan di sisi utara Jalan Ring Road R2. Pemerintah menggaungkan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Kolaborasi perayaan HUT Bayangkara ke-80 dan HUT FWHBU ke-15 diwarnai dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bogor resmi memulai optimalisasi lahan di sisi utara Jalan Ring Road R2 melalui proses land clearing guna membangun akses jalan baru yang dirancang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bogor mulai mengoptimalkan lahan di sisi utara Jalan Ring Road R2 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Tahap awal dilakukan melalui proses land clearing atau pembersihan lahan di kawasan depan El Centro yang dipersiapkan untuk pembangunan akses jalan baru. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan pembukaan akses R2 merupakan hasil pemetaan aset milik pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi proses prioritas untuk segera dimanfaatkan. Menurutnya lahan tersebut sebelumnya masih berstatus sewa, namun karena tidak lagi dimanfaatkan secara optimal, pemerintah memutuskan mempercepat proses penataan guna mendukung pembangunan infrastruktur. Akses jalan R2 dirancang menghubungkan ruas jalan KS Tubun menuju kawasan OCBD, Kaum Sari, hingga terkoneksi dengan Ring Road R3 ke arah Katulampa. Kehadiran jalur tersebut diharapkan menjadi alternatif pergerakan dari wilayah Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal sehingga beban lalu lintas di pusat kota berangsur berkurang.
1: Ya, pemerintah Kota Bogor terus ya mencari terobosan-terobosan bagaimana mengurai kemacetan di tengah kota Bogor. Salah satunya adalah pada saat kami memetakan aset ya, dan juga memetakan kondisi teknis di lapangan yang paling mungkin kita prioritaskan untuk kita kerjakan.
5: Ini salah satunya adalah Ring Road 2 sisi utara. Jadi memang kenapa kemarin-kemarin kita tidak prioritaskan? Karena ternyata masih disewa oleh pihak El Centro. Tetapi dari data yang kita miliki, ternyata pihak El Centro sudah mangkrak sejak tahun 2022. Dan mereka belum melunasi kewajibannya untuk penyewaan akses lahan. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa menunggu proses lelang dan lain sebagainya.
4: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi menjelaskan, tahap awal pembangunan mencakup pembukaan akses jalan sepanjang 350 meter dan lebar 32 meter. Selain pembersihan lahan, pemerintah juga melakukan penyesuaian elevasi jalan agar konektivitas antar ruas dapat terbangun dengan aman dan sesuai kontur kawasan.
6: Nanti kemungkinan jalan Cibagul, Sungai Cibagul ini mungkin kondisinya nanti seperti yang ada di Kerenggalang ya. Jadi jalan ada di bawah, sungainya ada di atas. Karena kita melihat potensi tanahnya menuju titik nolnya CBD juga agak kurang. Di sana juga dilihat kan dari PS tubuhnya juga sama. Jadi terlalu curam untuk jalan. Kalau tanah Pemkot yang memang sudah terlihat dalam data aset sekitar 32 ya Pak Anies ya. 32 lebarnya. Dari KS Tubun masuk ke jalan CBD langsung bisa ke mana? Ya, nanti boleh tahun Saris.
4: Pemerintah Kota Bogor menargetkan pembangunan akses jalan R2 terus berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah. Meski demikian, Dinas PUPR tetap memprioritaskan penyelesaian pembangunan regional Ring Road R3 sebagai bagian dari sistem jaringan yang saling terhubung untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
0: Lewat surat edaran bersama nomor 17 tahun 2026, pemerintah menggaungkan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS guna memastikan kehadiran figur ayah pada momen awal dunia pendidikan anak. Ade Sri menurunkan laporannya.
7: Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, mendorong gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS sebagai upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Gerakan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi melalui kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel bagi para ayah. Direktur Bina Remaja Dr. Irma Ardiana mengatakan, gerakan tersebut telah diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Kemendikbud Bangga dan Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, dukungan pimpinan instansi dan perusahaan sangat dibutuhkan agar para ayah dapat mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa terkendala jam kerja.
8: Sudah ada Surat Edaran Menteri Kemendikbangga, Kepala BKKBN 17 2026 ingin sekali menggerakkan ayah untuk bisa hadir di tengah kehidupan anak-anaknya, dan ini adalah melalui simbolisasi yaitu gerakan mengambil rapot dan juga gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah yaitu GAMAS. Bagaimana gerakan ini betul-betul bisa dikawal gitu ya, dan kepada para pimpinan yang ada di lingkup institusi masing-masing bisa memberikan flexible working hours ya kepada para pekerjanya. Jadi sangat membutuhkan waktu ya fleksibel kepada ayah-ayah untuk bisa mengantarkan anak di hari pertama sekolahnya.
7: Sementara itu, seorang ayah yang anaknya baru masuk SD dan mengaku menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan momen penting yang ingin dirasakan setiap ayah, namun selama ini sering terkendala jam masuk kerja.
9: Kalau saya pribadi tentu ingin mengantar anak di hari pertama sekolah karena itu momen yang spesial. Selama ini kadang terkendala jam masuk kerja, jadi kalau memang ada kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel, saya rasa akan sangat membantu para ayah untuk bisa mendampingi anak tanpa mengganggu pekerjaan. Semoga saja tempat kerja juga memahami kebijakan ini sehingga para ayah bisa diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa khawatir dengan kewajiban pekerjaan.
7: Melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah dapat hadir mendampingi anak pada momen awal memasuki dunia pendidikan. Kehadiran ayah diharapkan tidak hanya mempererat hubungan dalam keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi anak saat memulai pengalaman baru di sekolah.
0: Saudara, permohonan saran teknis Dinas Perhubungan sebagai salah satu syarat persetujuan bangunan gedung atau PBG menjadi perhatian masyarakat melalui program Halo RRI. Sejumlah pemohon berharap proses penerbitannya dapat berjalan lebih cepat, dan menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bogor Alfarizi mengatakan setiap permohonan akan melalui proses verifikasi sebelum diterbitkan. Petugas juga akan menghubungi pemohon untuk memastikan kelengkapan data dan menjadwalkan survei lapangan.
10: Untuk pengajuan saran teknis ini melalui aplikasi Smart. Nah, aplikasi Smart ini tentunya diisi oleh pemohon beserta data diri yang lengkap. Nah, ketika berkas itu sudah masuk, permohonan itu sudah masuk ke kami, di akun kami, nah, maka kami akan langsung menghubungi sesuai nomor telepon yang tertera untuk mengkonfirmasi terkait pertama, lokasi permohonan, yang kedua, jenis kegiatannya apa, dan yang ketiga kami akan melakukan survei ke lokasi. Umumnya kendalanya adalah nomor yang dicantumkan itu tidak dapat kami hubungi, khususnya melalui WhatsApp. Karena kan di zaman sekarang ini untuk WhatsApp adalah sosial media yang paling ideal untuk menghubungi orang. Kalau untuk surat ketanggupan ini merupakan bagian dari rekomendasi kami. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pada dasarnya saran teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan adalah sebuah komitmen menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
0: Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat memastikan dokumen persyaratan lengkap serta mencantumkan nomor kontak yang aktif. Hal ini agar proses verifikasi dan penerbitan saran teknis dapat berjalan lebih lancar. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp 0815x4200, live chat di RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
11: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
12: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
11: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
12: Bin, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
13: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Kolaborasi perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 dan Hari Ulang Tahun FWHBU ke-15 diwarnai dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim sekaligus pemberian edukasi hukum bagi warga di kawasan Bogor Utara. Yofri Haryadi melaporkan.
15: Semoga ke depan semakin sukses dan terus bersinergi dengan kepolisian sektor Palu. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan.
16: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 dan Hari Jadi Forum Wartawan Harian Bogor Utara FWHBU ke-15 ditandai dengan aksi sosial santunan anak yatim dan penyuluhan hukum yang berlangsung di Saung Paguyuban Solawat Jibril 313 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bukti sinergi dan kepedulian awak media dan aparat penegak hukum Polri itu pun sukses dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah dalam pemaparannya membuka pintu dan terbuka terhadap pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban dugaan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, termasuk mengingatkan untuk lebih mengedepankan penyelesaian persoalan di lingkungan yang paling kecil.
15: Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa saat ini kita sudah menerapkan KUHP nasional yang baru, undang-undang yang baru. Jadi di KUHP nasional itu yang baru, paradigmanya bukan lagi paradigma penghukuman, bukan lagi paradigma dulu orang misalnya melanggar hukum, tangkap polisi, proses, masukin ke penjara. Dulu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang sebetulnya tidak seperti itu. Apabila ada suatu pelanggaran hukum, kemudian bisa diselesaikan secara kekeluargaan selagi ditahi undang-undang, karena ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi justice, RJ, tidak harus sampai ke tingkat pengadilan, cukup mungkin di tingkat kepolisian bisa didamaikan. Selesai, yang penting kedua belah merasakan keadilan.
16: Kapolsek Parung itu pun mengungkapkan banyak penanganan kasus pidana yang ditangani Polsek Parung, di antaranya kasus penganiayaan, tawuran, dan ruda paksa yang dilakukan oleh oknum ustadz yang kini tengah ditangani. Menyelesaikan akar dari tindak pidana menjadi bagian penting dalam penegakan hukum polisi yang lebih modern. Pemateri lainnya, tokoh pers yang juga founder Indonesia Digital Communication, Abu Suwandana, menambahkan jika penegakan hukum dan keadilan berawal dari keluarga. Abu Suwandana memberikan contoh bagaimana akar kriminalitas terjadi bermula dari figur ayah. Banyak anak yang kondisinya saat ini kurang memiliki sosok ayah yang baik atau fatherless.
15: Negara kita tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita mulai pondasi itu dari dalam rumah. Dari dalam rumah, maka kesejukan akan muncul. Anak salah satu. Jangan main HP. Ini saya tidak mengambil dari domain para asatidz di sini. Tapi ini konteks hukum, rusaknya
3: negara kita karena faktor apa terbesar? Pasti kita kecewa karena apa? Ketidakadilan hukum. Ternyata ketidakadilan hukum itu dimulai dari mana? Yang pertama, dari dalam rumah. Indonesia ranking 5 terbesar di dunia. Kita mengalahkan siapa? India. Coba bayangin, negara yang acak-adul. Bapaknya cuek banget, habis punya anak ya udah gitu aja, gak diurusin anaknya.
16: Di tengah kegiatan santunan 34 anak yatim itu pun meneguhkan harapan baru bagi keluarganya untuk sama-sama menjaga dan menata masa depan anak-anak menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekcam Parung, Endang Darmawan, Sekcam Ciseeng, Ahmad Rosadi, perwakilan dari Koramil Parung, Ketua MUI Desa Babakan, serta Ketua Ormas NU di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, termasuk perwakilan dari Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat di wilayah Parung dan Ciseeng, Kabupaten Bogor.
0: Pembangunan fisik sekolah rakyat SR di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor kini telah mencapai 80% dan ditargetkan rampung sepenuhnya oleh Kementerian PUPR pada akhir Juli untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, menyampaikan bahwa sekitar 28 hingga 29 bangunan vital termasuk ruang kelas, asrama putra-putri, laboratorium, dan gedung serbaguna telah selesai berdiri di atas lahan seluas 6,96 hektar. Berada di kawasan perbukitan yang asri, fasilitas pendidikan terpadu ini nantinya juga siap menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan sarana ibadah serta lapangan olahraga. Saudara Bupati Bogor Rudi Susmanto turun langsung meninjau proses evakuasi tumpukan sampah massal seberat 110 ton yang menyumbat aliran Kali Baru di Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi. Bupati

0: akan mencapai 1.000 ton atau setara sekitar 70 hingga 80 truk.
1: Kelima kalinya kita mengambil sampah sudah beberapa waktu lalu. Jadi kelima kali setiap kita ngambil sampah ini di Sungai Kalibaru ini minimal 50 truk sampah ya. Dan tentunya harapannya saling awasi. Awasi kalau ada yang buang sampah, tentunya kita harus saling mengingatkan.
0: Proses pembersihannya pun membutuhkan waktu sekitar 4 hari hingga 1 minggu dengan melibatkan alat berat dan ratusan armada pengangkut sampah. Jika tidak dilakukan pembersihan sampah, maka dalam jangka pendek akan terjadi banjir dan pencemaran lingkungan dan wabah penyakit di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Masyarakat juga dihimbau buang sampah pada tempatnya, saling mengingatkan dan bersama menjaga kebersihan lingkungan.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Kontingen Kabupaten Bogor sukses mengawali kiprahnya dengan prestasi membanggakan setelah berhasil pada ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sentra Olahraga Disabilitas SOD resmi membidik target juara umum pada ajang Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026 yang akan digelar di Kota Bandung pada November mendatang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Kontingen Kabupaten Bogor sukses membuka ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung dengan menorehkan prestasi gemilang. Tampil dominan di hari pertama, tim Panjat Tebing sukses mengamankan 1 medali emas di nomor speed putra dan 1 medali perunggu di nomor speed putri. Pelatih sekaligus pengurus FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengungkapkan bahwa kejuaraan ini memang dipersiapkan khusus untuk kelompok umur. Langkah ini menjadi fokus pembinaan guna menambah jam terbang serta mengasah mental bertanding para atlet muda di level yang lebih tinggi.
2: Tujuannya yang pertama itu untuk menambah jam terbang atlet, karena untuk kejuaraan kali ini itu kejuaraan kelompok umur, jadi memang kita persiapkan atlet-atlet itu sejak kelompok umur untuk bisa tampil di banyak kejuaraan untuk mereka lebih siap nantinya ketika memasuki di usia senior.
1: Sementara itu Aziz yang juga merupakan salah satu atlet andalan FPTI Kabupaten Bogor menambahkan bahwa dirinya cukup puas dengan performa dan hasil yang diraih pada kompetisi kali ini. Menurutnya capaian tersebut merupakan buah dari porsi latihan yang sudah berjalan maksimal meskipun evaluasi akan tetap terus dilakukan ke depan.
3: Untuk performa pada event terakhir saya yang ikuti kemarin, saya merasa cukup dan puas karena berhasil mengeluarkan hasil latihan saya secara maksimal, walaupun memang hasilnya masih mentok di semifinal. Tapi hal tersebut juga menjadi pembelajaran untuk saya, karena banyak sekali evaluasi seperti technically, karena kan pemanjat ini spesifiknya di kategori lead ya, itu setiap tahun atau setiap waktu itu akan terus berubah dari gaya manjat, kemudian bentuk-bentuk hold, dan itu yang bakal jadi PR untuk saya ke depannya.
1: Adapun medali emas perdana Kabupaten Bogor pada ajang ini dipersembahkan oleh Raditya Bagus Purnama, siswa SMPN 3 Cibinong. Sementara medali perunggu sukses diamankan oleh Sekar Janeta Patricia, siswi asal SMP Citra Nusa. Menjelang Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat 2026 di Kota Bandung pada November mendatang, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sentra Olahraga Disabilitas SOD membidik target keluar sebagai juara umum. Sebagai pusat pembinaan atlet difabel pertama dan pelopor di Indonesia, SOD bentukan Bupati Bogor Rudi Susmanto ini memberikan pembinaan terstruktur dari aspek pendidikan hingga latihan intensif yang didukung

0: fasilitas gratis di kawasan Pakansari serta rencana pembangunan Wisma Istimewa pada tahun depan. Ketua NPCI Kabupaten Bogor Muhammad Misbah bersama jajaran pelatih dan atlet seperti Arkan Fikri dan Kristina Handika optimistis program pemusatan latihan selama 3 bulan ini mampu melanjutkan tren positif prestasi Gemilang SOD yang sebelumnya telah sukses melahirkan juara umum PEPA Perda 2025 hingga peraih medali emas ASEAN Para Games.
1: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ermelinda, penata teknik Noval Noviansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor Pendengar, kembali hadir dengan rangkaian segmen ketiga ya untuk Bogor pagi ini, ditemani oleh saya Nasrullah Alwi. Saudara pendengar, Senin 13 Juli 2026 yang selalu punya ceritanya sendiri, yang pagi-pagi sudah mulai menyesuaikan langkah setelah libur panjang ya. Ada adik-adik kita yang hari pertamanya mengikuti MPLS ya, mungkin masih campur aduk antara semangat, deg-degan dan penasaran sama teman barunya. Ada juga yang kembali duduk di bangku sekolah. Kalau di Bogor ada yang lebih dulu, ada juga yang nanti lusa baru masuk ya, untuk memulai lembaran baru juga dengan harapan dan cerita di tahun ajaran 2025-2026 ya. Dan juga di antaranya ramai pagi hari ini ada ayah yang mengantar buah hatinya ke sekolah ya, germas nih. Mungkin tidak banyak kata yang terucap di sepanjang jalan, tapi ada doa serta harapan yang selalu menemani setiap langkah buah hati kita ya. Dan semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya, apapun yang menjadi aktivitas, agenda dan kesibukan di hari Senin pagi ya. Jangan lupa untuk sisakan senyumnya, karena energi baik itu selalu menular saudara. Dan supaya rencana hari ini berjalan lebih nyaman, saatnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya saudara pendengar, yang kali ini disampaikan oleh perakirawan Jawa Barat ya, BMKG Jawa Barat maksud kami, untuk memandu paling tidak menjadi informasi yang bisa menyesuaikan dengan aktivitas Anda di sepanjang hari ini pendengar. Kita simak, ini dia informasi cuaca lengkapnya.
1: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakiraan cuaca hari Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini juga diperkirakan masih berlangsung hingga siang dan sore hari nanti. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sobat diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari yang cenderung panas. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi informasi seputar perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, yang semoga sekali lagi menjadi panduan kita untuk menjalani aktivitas baik, yang mungkin yang lebih dominan ya, untuk Anda di lapangan begitu ya. Semoga bisa menyesuaikan. Nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya saudara. Sementara playlist lainnya juga masih akan terus kami putarkan, menemani aktivitas pagi Anda yang tengah sarapan, menyeruput kopi paginya. Kita akan hadirkan koleksi lagu ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagu oldies ya. Dan tentu setiap peruang rindu dengan format tematik bisa Anda dengarkan di Bogor Malam ini setiap harinya, saudara. Dan sebagai informasi penutup di sesi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum Anda berbelanja ya, kita akan cek dulu perkembangan harga kebutuhan pokok, di mana informasi ini bisa menjadi acuan agar belanja lebih terencana dan tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Berdasarkan data yang kami kutip dan dirilis SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, harga beras medium ini tercatat Rp13.226 per kilogram, sementara beras premium itu berada di kisaran Rp14.652 per kilogram. Untuk gula pasir curah harganya Rp18.015 per kilogram. Untuk minyak goreng sawit kemasan premium berada di angka Rp21.201 per liter. Kemudian minyak goreng curah Rp19.638 per liter, dan minyak kita di angka Rp15.674 per liter. Beralih ke sumber protein, kali ini daging sapi paha belakang tercatat Rp144.099 per kilo. Harga daging ayam ras berada di kisaran Rp33.071 per kilogram. Dan untuk telur ayam ras Rp24.491 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, tepung terigu tercatat di angka Rp12.009 per kilogram. Dan kedelai impor di Rp13.641 per kilogram. Dari kelompok hortikultura, cabai merah keriting berada di kisaran Rp35.062 per kilo. Cabai merah besar Rp40.586 per kilo. Kemudian cabai rawit merah yaitu Rp48.741 per kilogram. Sedangkan bawang merah tercatat Rp39.358 per kilo. Bawang putih Honan berada di kisaran Rp37.633 per kilogram, saudara. Demikian informasi harga kebutuhan pokok hari ini, saudara. Sekali lagi dikutip dan dirilis harian ya, SP2KP, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang secara rutin memantau untuk melaporkan perkembangan harga serta pasokan bahan pokok di berbagai daerah, khususnya untuk daerah Jawa Barat ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda sebelum berbelanja. Tetap bijak berbelanja sesuai dengan kebutuhan Anda, pendengar. Kita akhiri sesi ini jelang Warta Berita Sentral yang sesaat lagi akan hadir tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rangkaian segmen lainnya masih akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor Pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias.